0: ya, penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak-banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke.
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang. Uncertainty itu, ya artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
6: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininger Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun,

0: Pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
1: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
2: Dari India?
1: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
0: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
3: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
0: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
5: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.

0: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
1: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
2: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025 bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata

Data sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi

0: operasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun.
4: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu,

0: Dengarin aku bener ya mau.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng. Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga bercahaya. Selamat mengawali aktivitas di hari ini ya. Iya, dimanapun Anda berada, yang ada di Cilacap, di luar kota, bahkan di luar negeri, sampai di luar angkasa ya, Pak Astronot. Semoga hari Kamis ini penuh dengan semangat, semoga sehat, bahagia, dan rezeki selalu menyertai langkah kita semuanya. Hari Kamis nih, warga bercahaya ketemu lagi di hari Kamis. Iya, semoga kita hari Kamis ini selalu meringis-meringis ya. Selalu semangat nih. Biasa kita menyambut akhir pekan ya. Berarti berapa hari lagi? Kamis, Jumat, nah Sabtu kan libur tuh. Kita harus semangat dong berarti ya. Iyalah, semangatnya harus membara, ceria, pikiran selalu positif, dan tentunya nih biar tambah semangat lagi ditemani sama Tiwi di GPS Sikasik sampai jam 9 nanti. Bunda Mustoli ngadarkan, halo selamat pagi, cenah ya sudah monitor Tara, thank you. Iya, wah lagunya enak banget ini, disambi karo ngepel, karo nyetrika, karo lagi ngodok wedang ya. Karo lagi ngapa maning bunda, anu sing lagi ngumbai kelambi bi, iya anu sing lagi karo ngosreng-ngosreng tempe, iya. Ayo bun yang mau ikutan gabung 0811 260 543 ya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Goyang pagi sih, kasih kasih sih. Ayo, saatnya kita bergoyang. Iya, goyang tipis-tipis, goyang tebal-tebal, tidak masalah ya. Bunda Musolinga dari kamu boleh telepon, boleh. Tapi ini sudah keduluan sama Mama Enok ini, Bun. Iya, coba kita angkat dulu ya teleponnya Mama Enok. Halo, selamat pagi Mama Enok.
1: Selamat pagi Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama Enok, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Baik-baik saja.
0: Baik ya Mama ya. Mama Enok masak apa ini hari Kamis nih?
1: Opor.
0: Wih, enaknya. Opor ayam.
1: Ada lontongnya, Anti.
0: Oh, enggak apa-apa, enggak pakai lontong. Kita kan orang Cilacap biasanya karo sega.
1: Cilacap sekali gitu loh ya.
0: Cilacap banget pokoknya, tidak usah pakai kupat lontong. Nanti tidak kenyang, Mami.
1: Iya, tapi kan kurang apa ya, afdol gitu loh kalau opor enggak pakai lontong.
0: Iya, nanti pakai tolong, ini enak banget ini. Enggak usah pakai lontong, enggak apa-apa.
1: Gitu ya. Heeh. Nanti orang-orang pada mendekat ya kalau kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak bakul dong.
0: Iya. Ayo, siapa yang mau? Ayo, siapa
1: hati-hati,
0: yang mau?
1: Saya mau bertanya nih.
0: Iya, bertanya boleh, Mama.
1: Ini kan pembukaan Expo hari ini ya.
0: Betul.
1: Bercahaya ada nggak di situ?
0: Bercahaya meliput, Mama. Iya. Nanti kita ada.
1: Nggak buka stand di situ nggak?
0: Iya, biasanya kan kita ikut, kita standnya Diskominfo, tapi untuk tahun ini kita nggak ada standnya.
1: Oh. Iya, soalnya hari ini pembukaan sih jam 10 nanti.
0: Betul Mama, iya. Tapi nanti walaupun ini ramai kok, banyak stand dari dinas-dinas lain yang bisa dikunjungi. Dari perpustakaan ada, dari dinas pertanian ada. Banyak
1: kan
0: lah pokoknya Mama.
1: Bercahaya di situ kan.
0: Betul.
1: Rasanya gimana ya?
0: Iya
1: lagi gitu.
0: Iya ya. Nanti kita ketemu pas lagi jalan-jalan aja, Mama. Kita juga tim hore kita. Kita tim jalan-jalan, kita tim ngelarisi dan nekani. Oh. Iya, di mana ada tontonan, di situ ada kita pokoknya. Kita kan suka jajan. Iya.
1: Iya, betul banget. Katanya kalau perempuan itu suka jajan emang.
0: Betul, suka jajan, suka jalan-jalan, suka foto-foto kalau di sana. Walaupun enggak disuruh. Iya, suka pokoknya kita ada lah nanti. Pokoknya setiap hari pasti ada orang bercahaya berkeliaran di sana, Mah.
1: Apa iya?
0: Nanti
1: ikut berarti ya.
0: Iya, kadang

0: liput nih timnya Intan sama guru ngeliput, timnya Tiwi kan jajan-jajan gitu sama cari hadiah. Biasanya tuh di setiap stand ada souvenir-souvenirnya kan. Nah,
1: iya,
0: kayak tahun lalu Tiwi juga dapet souvenir wadah minum. Nah, di standnya
1: bisa
0: kan? Iya, nanti di stand mana biasanya ada dapet bibit apa gitu-gitu lah mah.
1: Banyak, setiap expo juga dapat banyak
0: ya. Iya, setiap expo biasanya menyediakan hadiah mah. Iya, nanti kalau ini bilang gini, aku pertanyaannya jangan yang susah-susah dong gitu.
1: Kalau bisa tambah-tambahan satu tambahan iya, gitu ya.
0: Iya, kalau iya jangan disuruh nyebutkan ini aku siapa namanya, kan enggak tahu, belum kenalan gitu. Iya, nanti gitu mama.
1: Iya, dia benar banget. Ngemeng-ngemeng saya mau pesen lagu, boleh enggak nih?
0: Lagunya apa, Mama? Ayo, Tiwi carikan.
1: Cinta aja lah.
0: Oh iya, apa yang dirasa Mama Enok?
1: Yang dirasa capek duit gitu
0: loh. Oh iya,
1: loh.
0: Iya
1: sih. Karena kurang duit.
0: Itu sih iya. Itu banyak yang rasa ya. Iya sih iya.
1: Larinya ke dokter cinta itu sih dapat jenapanya nanti ya.
0: Betul, itu nanti dikasih wejangan. Jangan kemana-mana, diem aja kalau nggak punya uang. Nanti kalau kemana-mana tambah repot, nanti tambah pusing, kepengen beli ini itu.
1: Iya deh, oke. Lanjut nih, saya mau jalan-jalan dulu.
0: Iya.
1: Jalan-jalannya ke Mas Juki, lagi iya. Apa sih Mas, diem-diem baik, pokoknya nutul apa, gimana
0: iya.
1: Mas, pagi-pagi.
0: Lagi medang kayak
1: liquid. Makan salut.

0: Sarah, Mas Eja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas, Mas Dimas, ayo Mas, naik Mas.
1: Iya, Likdim, ayo Likdim.
0: Iya, biasanya selalu hadir. Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualib, Ali Garu, Mbak El, Mama Cantika, Bu Seifulo, Bu Irno, Bu Warda, Pak Beni, Mas Wadi Nama, Mama Rizky, Petarangan Bodoh,
1: Petok-petok.
0: Banyak banget tuh hasilnya nanti.
1: Iya, banyak pokoknya yang mau disalamin ya Mamah ya.
0: Iya Pak Yohanes, Bu Tati, Mas Endile, Bu Akibir Mahimun, Mas Banget, Mas Isdar, Mas Sugeng, Mas Andoko.
1: Iya.
0: Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini selalu sehat.
1: Iya, amin.
0: Dan semangat tidak kurang apapun.
1: Amin. Amin.
0: Buat antinya semoga iya, selalu sehat.
1: Amin.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Lancar urusannya, berkah rezekinya.
1: Amin.
0: Panjang umurnya dan selalu dalam lindungan
1: Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nok yang ada di Jalan Teri. Teri-teri apa yang bikin kita happy? Terima kasih. Biasanya kan kalau terima kasih berarti dikasih apa gitu ya. Kan bikin happy ya. Mama Rizky sing ada lang peterangan kemeran James. Mama Rizky tak nei dokter cinta disit tak periksa disit ya mah. Ya ke anu pasiennya wis ngantri ake soalnya dokternya wis anu pengen meriksa ke si Cici. Nanti habis iklan Mama Rizky telpon ya. Bunda Mustolingan juga katanya mau telpon cenah ayo.

0: Le, kipiak temen, armari nanti, Tun.
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede, kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan, kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Ani, Apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Bueno, pagi asik sih. Iya dong, warga bercahaya. Hari Kamis ini ya, apa aja agendanya? Ajak kelalen ya pada nonton expo. Wah, anak expo ya Wi, ada dong. Pekan promosi Cilacap Expo 2026. Di alun-alun Cilacap ya, warga bercahaya ya. Ini sampai tanggal 19. Dari hari ini tanggal 16 sampai 19 Juli. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Iya, jam 10 esok sampai jam 10 malam ya, warga bercahaya. 10-10 ya Wi, iya bener banget. Ayo Mama Rizky, Wi, mari kita angkat Mama Rizky. Halo Mama Rizky, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tiwi yang cantik, yang imut-imut, yang manis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubeng.
1: Sarap Mbak Tiwi?
0: Sarap kalian apa? Mama Rizky masak apa yuk?
1: Anu jangan jantung Mbak Tiwi.
0: Aduh, berdebar-debar kita.
1: Jantung apa ora?
0: Jangan jantung ya, berarti berdebar-debar ki jantungnya, jantung godong anu gedang apa jantung ayam apa jantung hatiku apa jantung apa jel.
1: Jawa anu nang gunung ya paling-paling ya jantung gedang jantung hatiku.
0: Oh, jantung gedang. Gedangnya gedang raja apa gedang apa ki ya Mama Rizky?
1: Angger gedang raja ya pahit Mbak Tiwi.
0: Iya. Gedang apa biasanya sing dijangan?
1: Gedang kapok, gedang oh. Bandung, gedang bawen, ya nu enake pol-polane selerane wong gunung.
0: Iya, ki jantunge dioseng-oseng apa didelei santen. Aduh, lah enake.
1: Didelei santen, disantan karo sop.
0: Padha bae karo mamanok kae dene ngopor-oporan ya.
1: Bener ya, anggar mamanok kan jantung sapi.
0: Iya kaetah iya. Mama Rizky ke jantung gedang.
1: Jantung sapi.
0: Iya, ya duit ya aja doyan mak. Iya, rasanya enak sepet.
1: Iya, wong jantung gedang kan wong garing gratel tok.
0: Bener, enak wong kaya ngernang anu TikTok bangsane pe karo gedang sing isi cilik banget pe dijangani mak. Iya. Iya kok. Iya, nyung urung tau jajal Mama Rizky jajal kok rasanya kaya ngapa? Tidokin
1: rasanya nggak lagi sepet anu ilate gorengnya tapi pokoknya lah
0: nggak lagi sepet
1: ya ilate wong ora diutang ya anu
0: enak baik. Iya bener banget tapi enak ya, banget kiat jantung
1: ilate wong akeh banget kondangannya lho pahit
0: lah tapi kayak ketulung wulan surak
1: dalamaning ke Mbak Tiwi kan enak banget
0: dalamaning bener. Pengen suara wis mendan ya. Nafas lega ya.
1: Iya benar ya. MN Mbak Tiwi.
0: Napa?
1: Anu bojoku kuli bangunan.
0: Oh iya ora apa-apa mah.
1: Arep diplep ora.
0: Dia ditakoni arep diplep ora iku ya mah jan ki arep lah.
1: Nek yo kong mbok anu dijaluk ora diplep. Tapi kan ora melanggar anu.
0: Ora.
1: Bang plat abang mbok.
0: Ora. Uli arep kuli bangunan malah sing duwite akeh kok setu biasane tampak.
1: Bukan anggar ora diplek kan kadang-kadang sokan ki anu melanggar plat abang gelombangnya.
0: Iya, kae tuli anggar lagu sing ana tali-tali kaene. Iya, ngerana taline. Ongke ora ana taline ya aman. Ke maning anu anggar anu sing kuli bangunan malah sewulan gelem nampak ping papat tiap dina setu. Oke, ya ping papat gajian nih. Malah nyong malah sebulan sepisan tok.
1: Iya.
0: Iya.
1: Salam Mbak Tiwi.
0: Nggih, monggo.

0: kanggo Pak Seda Marjono, Pak Adi Maskur, Pak Adi Sibara. Mas Dimas lagi ngaporan ora kae ora mlebu kowe.
1: Iya kok, esuk kon nonton Expo mah maringene karo Lidim mah.
0: Oh iya, anger nonton aku arep bonceng jane.
1: Iya bener maringene ya, mangko mampir maring Bercahaya.
0: Ya kok mampir Bercahaya ya.
1: Iya.
0: Ya kanggo Kumbang Asmara, anu Mas Harka, kanggo Kang Arjuna Kroya, Bebe Sumat, kanggo Mami Bintoro, moga-moga sehat selalu.
1: Terus
0: kanggo Bunda Mustolinga, ya moga-moga sehat selalu. Kanggo Mbak Tiwina ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Sekine lancar.
1: Amin.
0: Amin. Mbak Tiwina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mustolinga barkan marep telepon apa ora Bunda? Ketekan teni ke. Tekan teni nang isor tower. Gagen ayo. Angkat. Iya. Bunda Mustolinga barkan ayo arep mangkat apa ora? Ke eksponnya warna-warna banget ya, warga Bercahaya ya. Ana stene macam-macam lah pokokane. Mau kan anak maring stene disduk capil ya kena anak-anak. Oke, anak berbagai macam pelayanan, perekaman dan pencetakan KTPL barang. Untuk usia pemula. Iya, kayak sing nembe lulus SMA kan harapan pada anu butuh KTP ya. Iya, maring ini bae meng stene disduk capil ya. Pencetakan KIA. Iya, aktivasi IKD barang. Oke, fasilitas dan konsultasi admin duk ya nak, ya macam-macam banget pokoknya lah. Iya mumpung lagi melaku-melaku karo konsultasi ya kena apa sih dirasa kayak gue tentang pengadministrasian data kependudukan ya. Iya, ayo pokoknya anak-anak lah, kok anak stene BUMN, BUMD iya warna-warna banget anak stene bang barang pokoknya apa gendut-gendut rasa karo pegawai bank ya Udi ya ngerar maring ana langsung aja kena kau waktunya angel kau wi kau waktunya karo jalan-jalan kan karo mampir ya iya ngiras ngirus kayak gue lah ya iya ayo Mama Rizky nih kitanya Mama Rizky

0: babaran ra kenang-kenangmu yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omah merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
3: Ih pak ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
9: Tapi pak, lihat biayanya kok banyak banget ya?
8: Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
9: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
10: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
8: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk pak, kita ke Bank Jateng.
9: Tapi pakai SK-nya bapak aja ya.
11: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

Warga bercahaya TV Gapinya harus segera pamit undur diri. Iya deh, Mbak Dina Osa. Mbak Dina Osa yang racunnya ini nanti. Oh, Ajeng Febria baru berarti ya Mbak Dina Osa ya. Nanti TV cari dulu. Jam 10 nanti kita bakalan dangdutan lagi kok, tenang aja. Jadi yang request lagu untuk jam pagi belum bisa terlaksana ya, urung digelundungakan. Iya, nanti di jam 10 insya Allah seperti itu ya Mbak Dina Osa ya. Baiklah, salamnya buat semuanya saja yang ada di grup nih. Terus, Nekolos Dol sih ya ada. Nanti Mbak Dina Osa ya, kalau misalkan untuk yang pagi belum bisa diputer, nanti berarti diputerin di siang jam 10. Iya, habis ngopi bareng bundaku sih ya. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Titip salam buat semuanya saja yang ada di grup. Ini request lagunya. Iya, semok-semok ya, pokoknya sing ana semok ya. Spesial buat Mama Bian, Mbak Tiwi, terus juga buat Mbak Tiwinya selamat bertugas sampai selesai. Baik. Ada yang telpon lama jadi enggak telpon. Oh iya, ya nanti Mama Bunda Mustolinya bisa telpon di jam 12 siang, nanti kita buka pon live lagi ya. Iya, Bunda Mustolinya Darkam, thank you, sehat selalu yang ada di Kahuripan. Tiwi Gapinya pamit ya, warga bercahaya di GPS Sik Asik. Nanti Tiwi Gapi hadir lagi di ngopi. Kita ngopi bersama-sama di jam 9 sampai tuntas di jam 10. Tetap stay di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Yeah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Halo warga bercahaya, kita ngopi bareng ya. Iya, ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Nah, bagi warga bercahaya yang sedang mencari hiburan sekaligus ingin mengenal lebih dekat potensi unggulan Kabupaten Cilacap, jangan sampai dilewatkan pekan promosi Cilacap Expo 2026 yang digelar mulai hari ini sampai nanti hari Minggu ya. Wah, siapa lagi nih yang belum ada acara, ada agenda buat ngisi hari Sabtu hari Minggu. Yuk diagendakan ke Cilacap Expo aja ya. Ya, di alun-alun tempatnya. Jadi buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam, warga bercahaya. Iya. Dan ini ada pameran-pameran produk unggulan daerah yang jelas ya. Kita kan suka ngelihat tuh kalau ada pameran-pameran, apalagi bunda-bunda. Iya, apa sih produknya gitu kan, punya produk apa, yuk dilarisin. Katanya bangga sama produk lokal. Jadi kita harus menunjukkan kebanggaan tersebut ya. Iya, produk lokalnya ada apa aja gitu kan. Produk-produknya tuh banyak, warga bercahaya. Produk lokalnya Cilacap yang gak kalah kok sama produk-produk yang mungkin harganya tinggi gitu ya, produk-produk luar lah. Kalau di Cilacap ada, kenapa enggak gitu kita larisin ya. Ya, kita dukung produk-produk UMKM gitu kan, gelar produk UMKM, ekonomi kreatif, ada industri, koperasi, perdagangan, pariwisata, bisnis, dan juga investasi. Ada pameran-pamerannya juga, kita juga suka kan kalau ngelihat ada pameran-pameran, kita kan, apa ini gitu kan. Iya, ada pameran pendidikan, kesehatan, BUMDES, serta sektor pertanian dan perkebunan. Terus juga nanti kita disuguhi ada pesona seni dan budaya khas Cilacap. Iya, terus karena di situ kan juga ada panggungnya ya, yang diisi sama ini gruben-gruben lokalnya Cilacap gitu. Nanti diisi ada agenda-agenda kegiatan-kegiatan gitu kan. Nah, itu kita bisa menyaksikan, tinggal duduk aja, terus kita simak gitu ya. Kayak kita lagi nyimak konser-konser itu loh, warga bercahaya. Suka banget sih Abi. Iya, jangan lupa beli jajan dulu yang banyak. Beli jajan dulu yang banyak, duduk manis ya depan panggung, terus kita melihat keseruan-keseruannya gitu kan. Terus berikutnya lagi, gak hanya cuman itu saja, kita sebagai pengunjung juga bisa menyaksikan berbagai acara keseruannya. Ya, putra-putri kita mungkin ada yang ikutan lomba-lomba ya. Biasanya ini perbocil-bocilan. Iya, ada lomba fashion show. Ini biasanya anaknya yang lomba tapi mamanya yang excited, orang tuanya ya. Apalagi fashion show. Didandan-dandani cantik-cantik. Yang cowok sih lebih simple ya. Cuman yang cowok juga mamanya tetap excited dong, kita sebagai orang tua ya. Ada lomba band pelajar, ini juga mamanya yang dukung. Iya, ini loh menuruni bakat mamanya Wi. Iya, mamanya kan ini olah vokalnya setiap hari ya. Iya, anakku itu bisa nyanyi lantang suaranya gara-gara siapa? Mamanya, meniru mamanya ini kan. Kalau pagi-pagi mamanya udah lantang suaranya. Gitu ya. Iya. Oh, terus yang bisa ini main bass ya. Ini loh bapaknya Wi. Siapa lagi yang enggak ngajarin kan? Bapaknya yang selalu ngajarin gitu ya. Memang kalau punya anak lah ya, yang punya bakat-bakat seperti ini pasti menurun dari atas kan, ke dari bapaknya, dari eyangnya, kakeknya, neneknya gitu kan. Iya, enggak mungkin dari orang lain pastinya. Iya, tapi mungkin anak punya idola sehingga meniru idolanya, boleh juga ya. Yang penting yang baik-baik yang ditiru. Ada lomba tari kreasi ini juga. Aduh, suka banget kalau lihat-lihat yang kayak gini sih TV sih ya. Paling Paul suka banget pokoknya. Lomba melukis. Wah, iya. Terus mewarnai anak, ini juga mamanya yang excited sih. Ya, pengalaman pribadi ya, pribadi banget ini. Ini tuh suka banget kalau mendampingi anak-anak kayak gini, nanti mamanya yang cerita, warnanya yang biru,
yang biru, birunya yang tua. Nah, gitu ya, degradasi warnanya. Semuanya dikasih warna, backgroundnya juga dikasih warna. Aduh, mamanya ya yang bising mamanya. Anaknya lagi dilek gitu mewarnai ya. Mamanya yang berisik sendiri mamanya. Belum lagi nanti mamanya ketemu sama mama-mama yang lainnya. Pulangnya belum lagi ya. Aduh ya, pokoknya sih kalau mama-mama ya. Terus lomba stand inovasi juga. Nah, ajang ini menjadi kesempatan bagi kita sebagai masyarakat untuk berbelanja produk lokal, menikmati hiburan, mencicipi kuliner khas Cilacap ya, sekaligus mendukung para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cilacap. Ya, buruan deh ya, warga Bercahaya kunjungi, ramaikan, datangi, borong-borong, hayu. Kapan lagi ya? Warga Bercahaya mungkin mau ikutan berbagi informasi juga, sharing. Boleh ya. 0811 260 543.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman.

0: aman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
1: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
2: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
3: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
3: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
4: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Waktu kau ngiklik temen.
10: Lagi ya kok waktu pernah mari-mari.
9: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
11: Ika kau yang ngerokok sih orang kewe waktu.
10: Anak rokok legal kalau ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
9: Jelasin aku kan ngerokok sih orang kewe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
12: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Halo warga bercahaya, selamat siang. Pagi ya, masih pagi nih. Belum siang banget kok WI ya, pagi jelang siang seperti itu ya. Ada kabar inspiratif dari Lapas Kelas 2B Nirbaya, Unit Konveksi Nusa Kambangan, yang berhasil menyelesaikan pesanan kaos untuk 5 karesidenan di Jawa Tengah. Wow, yaitu ada Pekalongan, Banyumas, Kedu, Surakarta, dan Patiraya. Luar biasa ya. Menariknya seluruh kaos tersebut diproduksi oleh warga binaan saudara-saudara kita sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian. Mulai dari proses pemotongan bahannya, penjahitannya, penyablonan ya, sampai pemeriksaan kualitasnya, semuanya dikerjakan di unit konveksi Nusa Kambangan dengan pendampingan petugas dan juga ada instrukturnya supaya hasilnya nanti memenuhi standar seperti itu. Dan disampaikan juga oleh Kepala Lapas Kelas 2B Nirbaya, Helmi Najih, yang menyampaikan keberhasilan penyelesaian pesanan tersebut. Ini menjadi bukti bahwasanya program pembinaan tidak hanya mengajarkan keterampilan kerja saja, tetapi juga menanamkan disiplin. Ada tanggung jawabnya juga, ada budaya kerja yang profesional juga ya, seperti itu, komplit pokoknya. Selain belajar menjahit, para warga binaan juga dibiasakan bekerja sama dengan tim, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan targetnya. Misalkan pesanannya ini nanti harus jadi tanggal sekian bulan sekian ya, dan dengan jumlah sekian seperti itu. Jadi nanti diselesaikan targetnya. Diharapkan keterampilan yang mereka peroleh selama menjalani masa pembinaan bisa menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha setelah nanti kembali ke masyarakat. Nah, semoga nanti program-program pembinaan seperti ini terus memberikan manfaat dan juga membuka kesempatan baru lagi bagi warga binaan untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka ya, saudara-saudara kita. Baiklah, warga bercahaya, selamat siang, ada siapa ini? Oh iya, tadi TV juga ini ya di grup LPPL. Iya, ayah bunda ayo bahas 17-an Agustusan ya, perlomba-lombaan. Iya nih warga bercahaya, tapi kayaknya bahas Expo dulu Dewi. Iya bener, jadi banyak yang dibahas ya kalau di pertengahan-pertengahan tahun seperti ini ya warga bercahaya. Ya luar biasa deh. Buat ayah bunda juga mungkin ya yang ada arisan-arisan, baik itu arisan PKK, arisan Darwin, ini udah membahas rencana kerja bulan depan kan pastinya ya. Iya, supaya nanti pas pelaksanaannya itu sudah matang seperti itu.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
3: Walah, ketinggalan info kowe lah, Jan. Arep lah.

0: We ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
2: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
3: Mayu, Li.
4: Arep ngendi?
3: Mangan bakso pae, yuk.
4: Mayu.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul, tutul. Kayak gue lho. Aja kaya kie. Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen, keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
4: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu, ibune rasa melu.
3: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
2: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Gapinya, ternyata sudah jam 10 ya. Iya, happy banget ya Wi ya. Happy banget dong, sudah semakin siang. Berarti kan pekerjaan kita ya, warga bercahaya yang mungkin sudah ada beberapa ya di meja kerja Anda yang sudah terselesaikan. Iya, jadi berkurang gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan nih kita memang kejar target, pekerjaan kan beda-beda. Kalau yang pekerjaan di kantor, mungkin Anda sebagai staff itu semakin berkurang kerjaannya, semakin happy, tugas kita berkurang. Tapi kalau misalkan yang seperti marketing dan lain sebagainya, tugasnya nambah, malah dia happy ya. Berarti ada kerjaan lagi gitu kan. Pemasukannya nambah lagi seperti itu. Terus yang jualan-jualan kan, oh ya ada lagi. Iya, bungkus paket lagi, itu berarti pekerjaannya nambah, malah seneng dan happy gitu kan. Iya, baiklah, bermacam-macam pokoknya aktivitas kita ya. Kalau ada yang sudah terselesaikan, berarti itu mengurangi tugas kita di hari ini. Terima kasih warga bercahaya atas kebersamaannya. Tiwi Gapi pamit undur. Nanti di jam 10 ada lagu-lagu dangdut. Kita bergoyang lagi sampai jam 12. Jam 12 ada rekan Delia yang mengajak campur sarian. Nanti ya kita menikmati lagu campur sari sampai jam 2 siang. Tiwi Gapi pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: 畏惧的巨人。
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya bu, ibunya rasa melu.
0: Ih Pak, ih nyong melu warung tuku kasur.

0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep aki kahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
3: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
5: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
6: Coba, saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
7: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
5: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
6: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
8: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: nih, asam banget, tambah gede ya.
1: Iya, ya selalu. Kamu nih Pak RT kan wira anak ya.
2: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM.
2: Kenal
3: lah. Ya, kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca aku kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayu
1: malam. Ya enak.
2: Kalau
1: petanyong ya. Nek kono kok cukene Pak Polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing

0: orang diperuntukkan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani
1: gak sedaya kayak larang kesibukan tapi enak pak.
0: Oke, ngerti orang pak kan supaya gue pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan kalau kesejahteraan masyarakat kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun
2: dan ini menjadi temen bro
0: nah dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maning bae cuke kiye nomere.
2: Jadi kes ngomong karo sapa? Bilung aku turun nang mbok kene rumah yo ana. Woi, kok terus kene lagi ya?
1: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya Bu ibune rasa melu
4: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: Berjaya FM 94.3.
10: Berjaya.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
7: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
6: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
8: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
9: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
10: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
9: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
10: Coba saya lihat.
9: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
10: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
11: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
10: Makasih.
11: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
9: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
10: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
12: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
13: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
14: Radio Bercahaya FM 94.3.
15: Bercahaya
16: FM. Loro nyawa,
17: loro raga,
16: sing padha-padha wedi kelangan, njagani

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Oke. Halo Tekian. Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakil Bayu Santoso. Keprewe bay.
1: Darjuan.
0: Ya.
1: Nyuwun sekali ini kula.
0: Jaluk tumbas.
1: Nyibat sari bager.
0: Apa?
1: Nyidam sari.
0: Nyidam sari, lagi nyidam ya. Sari ini nang kana, nyidam nang kono, gue.
1: Ya salah spesial lah.
0: Ya mana aku tahu.
1: Buat nih gue buat bundane Rakil ya.
0: Oh iya. Oh gerah nggih. Enggal dangan. Mugi-mugi.
1: Iku kali Mas Tondot SPD.
0: Ya.
1: Sehat selalu lah sekeluarga.
0: SPD suka padu. SPD suka PD.
1: Apa babel?
0: Ah. Aduh.
1: Semuanya lah babel. Tugas babel.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya ngerti lagi Bayu Santosa pokoknya ngerti lagi rindu lah, kangen lagi, kepengen apa ya pokoknya lah. Dan telepon bercahaya baik lah daripada kok mau kepriwe-priwe yang mau bercahaya baik. Sing genah ya lo, ada sing orang genah tuh yang mau mandan-mandan membuat sesuatunya jadi begini. Begininya kue sing begitunya kan ya kan ya begitu. Enak banget lagunya pak. Ajangan tuk pak Tangi ngoleh sing silir-silir, ngoleh sing seger-seger. Kenang-kene bercahaya FM titik com 94.3 FM. Mereka redon di sanding ya pak. Karo nyeruput wedang, kopi. Terus dahar siang. Lalu pengek kemeletik GLK.

0: telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: ini cucuk naku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjb.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
0: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
3: Mayuh Li,
1: arep ngendi?
3: Mangan bakso pae yuk.
1: Mayuh.
4: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
5: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mesti matulungan mbak Hai gue sekarang mbak nyelakamin pisan mbak aku pengen tanduk maneh mbak Bar diputer mulu ono sing telepon iki piye to mbak Oh iki lho ono sing telepon lho mbak Ya Halo Tekean.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Priweswe banget ya kah?
1: Ya ora suwe jane yang kurang kena cuma arep kondang ketone.
0: Kok kaya kowe ya.
1: Angel temen iki kowe.
0: Oh iya iya.
1: Kabehne mbok sing arep opane
0: iki kowe. Oh iya iya ora apa-apa. Iki
1: gak jelek mau.
0: Apa ya?
1: Lanjut ya salam sapa kowe engko. Ya, Kang Kumbang, Kumbang, Pak Tino, Kang Jang Pak Tino, Mas Tino, terus Kang Pak Imam, Kang Jang Pak Imam, Kang Pak Timun, Kang Jang, terus kok kayak anu Mas siapa guys, penunggu garis rayu kayak belis ya, Kang Jang, kaki belis.
0: Oh ya.
1: Nah ini ada orang kecilnya biasa pencorangan. Ya lanjut Kang kok. Mama Rizky, Bunda Rizky, ngisukang siang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ngomong Gusti, Mestolinga, Garkam, ngisukang siang.
0: Oke.
1: Okay. Terus ngomong Mbak Mar, Wonten Gadung, ngisukang siang. Terus ngomong, kaya apa Bu, apa Ibu Wati, Wonten kayak sinang jalan pipa pak, pakai Nurul Mustika Wati, ngisukang siang. Ibu Tuti, Ibu Barat, ngisukang siang. Ubur Wani, kok ada penyakit monitor yang terima ngisukang siang. Lagune. Apa sih kira-kira kasih mana bika ngono lah apa yang diputer ke satu seven bikinnya kelalen
0: oh mereka anu dolan kemana si cilik nggak mau beli apa
1: nggak dolan nggak beli apa
0: ya
1: nggak beli kesel mege klambi kotor ini nggak mau klambi nggak mau beli klambi kotor
0: oh ya kowe oke ya kowe oh iya
1: iya Ya, oke, matur nuwun, katur panjenengan, Pak Yudhendia.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ayo, kene rakil miki ke.
2: Suwun nggih, Mbak, biar sekare niku.
0: Eh, Pak, iya. Eh. Lur informasi ke nggo sinau Cilacap ya. Karena sing luar Cilacap ya uli ngono nonton Expo Pora Rika ke mau nembe pembukaan mung patang dinatok sedelatok ya mung sedelatok ya lur 16 tekan songolas ini kan 16 pitulas balulas songolas sedelatok jadi kok aja jik nyungru santai-santai urung nonton kolang malah Keri, aduh, jika wis tutupan piwe. Ayo ngono, yang ngemben setahun ngemaning. Ya moga-moga diparingi ya sehat waras bisa nemoni maning kan. Ki lagune ya, kah? Tarikan de kenangan apa ora kan nang Baturaden, mesti duwe barkah. Ayo.

0: Gi piyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
5: Is Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Oma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang?

0: Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi? Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
1: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
0: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
6: Tun?
5: Ini.
6: Mama Miska arep arisan. Titip pemean ya, mbok ujian. Ya.
7: Nyonya Miska alias Miskempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
6: OMG, sorry Momski, aku kilaf.
7: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
9: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
10: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
11: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
12: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
14: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa
15: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya Lanmensel.
9: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Presiden Donald Trump dilaporkan sudah mulai membuat rencana untuk menginvasi negara lain ketika perang Amerika Serikat dengan Iran belum selesai, bahkan kembali memanas dalam sepekan terakhir. Amerika Serikat dilaporkan sedang membuka peluang untuk mengerahkan ribuan personel ke Kuba sebagai bagian tindakan keras ke negara itu. Media Amerika Serikat CBS News mengutip sumber melaporkan bahwa perencana militer Amerika Serikat telah meneliti berbagai opsi untuk kemungkinan tindakan ke Kuba, termasuk serangan udara yang melibatkan ribuan tentara AS. Sumber tersebut mengatakan serangan udara akan dilakukan Divisi Lintas Udara ke-101, satu-satunya unit yang terlatih untuk misi semacam itu. Namun, para pejabat AS menekankan perencanaan itu bukan berarti pemerintahan Trump atau Pentagon memutuskan untuk meluncurkan operasi militer ke Kuba. Laporan itu juga menyebutkan setiap tindakan militer terhadap Kuba akan menghadapi tantangan besar karena sumber daya militer Amerika Serikat masih terikat pada operasi melawan Iran. Bukan hanya fenomena sekolah dasar atau SD mendapatkan minim murid baru pada awal tahun ajaran 2026-2027. Ada pula SD negeri di sejumlah daerah yang gagal mendapatkan murid. Sejumlah SD yang dikelola negara yang gagal mendapatkan murid baru di awal tahun ajaran ini di sejumlah daerah yang dirangkum pemberitaan jaringan detik.com dan Antara. Untuk Jawa Tengah, sejumlah sekolah dasar negeri atau SDN di Karanganyar, Jawa Tengah tidak mendapat siswa tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan setidaknya ada 4 sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru pada awal tahun ajaran ini. 4 sekolah itu yakni SD Negeri 3 Blumbang di Kecamatan Tawangmangu, SD Negeri 3 Jatiwarno di Kecamatan Jatipuro, SD Negeri 4 Selo Romo di Kecamatan Jenawi, dan SD Negeri 3 Tunggul Rejo di Kecamatan Jumantono. Duel perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 akan menyajikan laga antara Prancis dan Inggris. Prancis harus mengubur mimpi lolos ke final Piala Dunia 2026. Les Blues tak berdaya di hadapan Spanyol saat kalah 0-2 pada semifinal yang berlangsung di Stadion Dallas Rabu 15 Juni dini hari waktu Indonesia Barat kemarin. 2 gol Spanyol dicetak oleh Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Prancis yang tidak banyak menciptakan peluang akhirnya harus mengakhiri laga tanpa satu pun gol ke gawang La Furia Roja. Serupa dengan Spanyol, Inggris juga gagal menginjak lapangan partai puncak. The Three Lions tunduk di hadapan Argentina saat kalah 1-2 di Stadion Atlanta Kamis malam tadi dini hari. Inggris sempat unggul melalui gol Anthony Gordon dan pada menit ke-55, namun Albi Celeste membalas 2 gol balasan lewat Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez ketika waktu tambahan memasuki menit ke-2. Kini Prancis dan Inggris akan bertemu pada laga perebutan juara 3 Piala Dunia 2026. Laga Prancis melawan Inggris berlangsung pada Sabtu 18 Juli waktu setempat atau di Indonesia hari Minggu tanggal 19 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Leh, gipiak temen, armari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono.
0: Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris gena toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat.

0: bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Tegean Tembang Gending Klangenan Barkah. Oh iya, disimak. Enggak apa liklanda. Iya. Oke, cengayu sing paling ayu dewek nang Gang Putra 2 jare sapa jare ayame tanggane. Oces. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir ya. Tegean.
1: Tembak gending kelangenan. Hok ya, hok ya.
2: Hadir yo request lagu. Sing judulnya Denok ya.
1: Woi,
2: kayaknya pernah lagi sibuk apa yuk?
1: Iya.
2: Status nang FB kayaknya rumahnya ya.
1: Wis.
2: Bagaimana apa nu orang dua ide?
1: Wis we, wis we, wis we.
2: Ya, sekali-kali statusnya sih lucu apa yuk? Ide status sih lucu jadi ben rame. Ya bagi salam kagem stayu malam. Kami kangen takkan tegian di salam. Kagem tak sejak Mama Rizky Bu Hati. Terus Mama Ena.
1: Melepunnya campur sari kok.
2: Juki Ali Dimas. Lang stayu malam.
1: Campur sari lah.
2: LPPL ni.
1: Emang campur sari yo. Denok dua.
2: Salam spesial kagem Wong Ayu Nepal Polan ya. Jadi siapa?
1: Jadi bocone dong.
2: Jadi nih. Tidak percaya. Isu mater suan yuk. Ngelihat.
1: Terus ngelihat kayak perhati kayak. Terus ngelihat kayak perhati kayak. Terus ngelihat kayak masih kayak. Bubus tuh ingat Darkam. Mayu mangkat. Mus. Bumus tol, ini mangkat 0, bulu siji, loro 6, 0, 5, papa, telu. Di si aduh. Entang-entang jod selendang tisi. Selendangnya lagi dikumbah. Terus diompolin nang putu nih. Halo, Tegean. Ya.
3: Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam. Aduh, Jan, cengayu.
3: Ayu kaya.
1: Nek jaman biyen ayune kaya mutu iku cerek.
3: Ya aku arep ngomong ayu tetep sida.
1: Dene kaya mutu ya. Ayuku kaya mutu, sik kaya mutu mbok apa mutu mbok nutuk ya, nggok menyet-menyet iku ya.
3: Ya nuramain
1: ireng
3: dia.
1: Iya, jaman biyen lah kaya iku ayu kaya mutu lah.
3: Pancen
1: enggak
3: ngerti
1: jaman
3: biyen
1: kok jenengan
3: kan orang
1: tua sih tua kayak nyong dan
3: tua seket cita. Kayak dari Lili
1: kek. Apa Dimas? Jadi sinom nyong kok. Ya kamu istua lah seket cita kan ya. Jadi sinom dan sinom, mereka sinom lah. Urung 10 kok.
3: Urung malah belum 1.
1: Iya lah, mesin 6 berarti 1 sudah tua. Wah, kerja wakil tekan 1 suruh 200 ya gue.
3: Iya,
1: masya Allah. Iya. Zaman semakin mengeneh, kayaknya semakin pada awet insya Allah.
3: Amin ya Rabbal Alamin. Tuh ini aku akan tua lah. Aku akan zaman siki, rawat lah.
1: Oh, oke. Siki nek Rikan duwe anu Mbah Bian umur 40 wis kok tuh banget bok. Rasane bok Mbah Rikan bok Bian umur 40 wis rambuté putih kabeh bok. Siki kan ora. 40. Siki 40 malah pada joget-joget nah kan nang video nang TikTok nang apa kaya bok.
3: Iya.
1: Iya bok, cuman Bian sih nginang. Bok kasih tepetan bok.
3: Iya.
1: Jere sapa? Jere Lilike. Jere Lilike.
3: Si joget dan
1: iya mbok iya
3: kalah BK kalah
1: kalah kalah orang gelem kalah orang putune
3: iya kadang gelem joget toh
1: ngandel
3: iya mbok iya joget kong nyanyi kong kaya angka 1
1: iya ngedetek kaya wit gedang pe woy akeh kok
3: iya terus kaya gelem apa gelem kenang angin gelem gue boyang.
1: Iya. Pemaning menungsa. Kesenggol musik ya wis dang eh yang tak dung tak tak ning tak dung tak ning kayaknya melu goyang kayak melu goyang kanan kiri kan gitu ya.
3: Iya, no pancen ya. Pancen-pancen sih di zamane jempol modern.
1: Heeh.
3: Tapi pada status siapa sih jeng-jeng Deli?
1: Ah, ya? Si Cilik, mereka ngerdolan Bali ini gak wani apa? Ini gak wani pendek. Oh, repek? Bali pada bayi pos kirno, ke? Pak kirno bini ya? Iya. Iya, Bali ini pada... Gak wani repek, Bali ini ngerdolan padahal. Dolan tapi Bali ini pada gak wani repek. Iya. Iya, kuy.
3: Dari kayu kok ngerkain namun dog bebek nangis sampai telem seneng.
1: Oh iya, oh iya. Iya, bu bebeknya siapa?
3: Bu bebeknya siapa? Aku nemu ya tapi itu memang petarangan lah. Kuwe sosial itu rina petarangan.
1: Iya ya, oke lah kalau begitu. Oke.
3: Aduh, tempat yang lebih lah. Ajar gua Mbak Vita, Mbak Tivi malam main super naik kok ganti ya bertubuh.
1: Oh iya,
3: ya wis sarap kae lah mlaku-mlaku disitiru kae sapa ibu sapa yang
1: ngomong mama kae
3: mama gedang mama gedang cantika apa ya apa
1: kae bu enok
3: ya bu enok mama enok enok peri ya mlaku-mlaku apa gue tuh curum ya
1: lah
3: ya bisa aku tuh mlaku-mlaku disi
1: yeah.
3: Salam-salam.

0: Mas Dimas, Tumbang Asmara, Subarka, walaupun orang tahu nyenggolnya kayak Mas Subarka, apa sih sepala pernah ngerti lupu ngerti mantan kayak Permik
1: suaranya. Oh iya.
0: Iya, siapa mula? Mami Bintoro, Mami Enok Peri, Mami Cantika, Mbak Mar, Bos Kirno gue sing nangaring jeruk legi. Terus kok maningnya siapa Mas Yatimin kayak sing ngoleti dapur mah Mbah Uyut kuripan itu.
1: Sebelah ngendi ne?
0: Karena dia mau dodo.
1: Perek kono apa?
0: Iya gitu le perek.
1: Ngene Rika?
0: Iya, dapur Mbah Uyut.
1: Oh, berarti kenal kalau Mbak. Wes siapa sing duwe?
0: Ya man, dan nyamar pura kenal-kenal banget lah.
1: Oh iya. Agar kenal tuh nih. Ini nggak rantang kayak lah, ini lah kayak gue.
0: Saya ini apa ya?
1: Iya.
0: Jangan nih.
1: Laris kok kayak mau yuk?
0: Iya laris pancen ini mengunku bayang nggak terus ini saya ini rantang.
1: Iya
0: ya.
1: Iya.
0: Acara-acara rantang serenteng.
1: Rantang serenteng. Rantangnya serenteng lah.
0: Tanya mau dicopot.
1: Itu ya. Oh. Ya
0: terus
1: tegar
0: mikir
1: lagunya
0: apalah
1: lagunya
0: man-man upaya lah.
1: Iya
0: wis oke. Nggak nyenengan Jeng Adelia yang ngayai tugas. Semoga sehat selalu. Palingan ada rezeki
1: lancar
0: berkat barokah.
1: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mok mus tolingah darkam sekali mus langsung kah langsung kam langsung langsung tol langsung kam mus tol langsung ngah langsung kam mus tolingah darkam langsung diterkam wah aduh pakirno Zain oli dolan tapi kalau repek kayu ranting cilik go sulu iya mien pada anu ya suluan banget wong tuane kesing soca malah bali uli kampret hasil melinteng nyong maksudku kok gesi cilik kok malahan gesi cilik kemien lah kepriwes sih assalamualaikum waalaikumsalam Bu Sutira kemudian kabar ibu ya Allah sehat banget bu sehat bu sehat bu sehat sehat sehat sehat sehat sehat sehat sehat sehat sehat. Kalau Jengdel mau jemput insya Allah insya Allah ya bu. Oke, denok sing keloro tapi berbunyi tek ya anu campur sari sing kaya nu dangdut. Wah, Bu Bintoro nanti bu.

0: Nikah Talenta.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutuh
2: kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
12: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: 94.3 Radio Bersaya FM Cilacap Lur kiana tugas negara liane dadi nyong semene ben ya lur mau terlanjut namane lur tenang ben lur insyaallah yang lur oke semangat lur aja semangat lur hatur nuwun nyong Bersaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi nyong sapu disit lur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute Star dan Finish, Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah.

0: Tempat R dengan Wela Nakel ya.
1: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Kita di kanca pokok, saya ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
0: kalah. Ya enak, ya mau
3: buka cicit cicit.
1: Kalau petanung ya.
0: Nek kok kalah kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Mau cukai palsu, apa maning mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok ke misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
3: sedaya kayak lu ya, kamu muka tapi enak pak.
0: Oke, okay. Nanti orang pak. Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dia aneh, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
4: Dan ini betul teman bro.
0: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bea cukai kiye nomere.
1: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilung ngeku, tulen ana nduk kene mlayu ana. Woi, kok kok trewe kene iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurus kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasurene nenek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
6: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.
1: Asmoronolo ya Mas ya. Nggih, kagem penganten kekalih.

0: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan jalan sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya, sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Duh, kipiak temen, armari nendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang, yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
2: Iya, yuk. Wis langganan, kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap. Rucap!

0: nanas, rujak koen, arep belanja mas ya nang toko mas matahari.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Rina Aditama,
3: Mas Daru,
2: sinden terbaik versiku.

0: Mulai nak cah. Pak Tejo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda rasa, satu rasa. Sukun spesial baru.

0: saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: disambung ya, Nak ya. Karengan. Ya, serampate diatur.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Oma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
5: Menurut kalian mau mendadakan apa ya yang paling bikin deg-degan? Ups, kalau gue pas kuota habis, bener nggak? Bayangin, lagi janjian sama orang, mau kasih tahu posisi di mana, tapi nggak ada kuota. Atau pas ada flash sale, nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati, nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya, itu nggak perlu terjadi lagi di gue sejak pakai Smartfren kuota non-stop. Jagoan banget deh. Kuota habis juga aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Gak ada lagi deg-degan, biarpun kuota habis dadakan. Ayo, beli Smartfren kuota non-stop sekarang. Mulai 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Pokoknya asik banget deh.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
11: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
12: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju!
13: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
14: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
14: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
15: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
13: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
16: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jabang bayi, video apa rane kiye?
1: Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokok kek, konten negatif kudu dilaporna.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, sara, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan Dei Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya, Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengin dibawa pulang. Duh, larane.
4: Tahan, Mak.
5: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap.

0: di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22C.

karo lektonan. Jere arep kondangan. Nyong wis ayu, wis pupu.

0: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai, cokane si meramero, gara-gara hapean bae sih, janganlah. Ala biyo.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi, gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan, masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok na

0: Transformasikan potensi lokal, Cilacap Expo 2026 resmi dibuka. Pacu pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, TMMD Bingkeng Dailuhur jadi motor penggerak menuju Indonesia Emas.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya membuka secara resmi gelaran Pekan Promosi Potensi Unggulan Daerah Cilacap Expo tahun 2026 pada Kamis 16 Juli 2026 pagi. Agenda tahunan tersebut dipusatkan di alun-alun Kabupaten Cilacap dan digelar selama 4 hari mulai tanggal 16 hingga 19 Juli 2026. Dalam sambutannya, PLT Bupati Ami Amalia Fatma Surya menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Cilacap Expo 2026. Mbak Ami menegaskan bahwa event ini merupakan ruang strategis dalam memperkenalkan berbagai potensi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca transformasi digital. Mbak Ami juga berpesan kepada seluruh perangkat daerah yang berpartisipasi agar memanfaatkan momentum ini untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pameran ini diharapkan menjadi etalase pelayanan yang mudah, cepat, dan solutif.
1: Tujuannya adalah memperlihatkan kepada tidak hanya masyarakat Kabupaten Cilacap, tapi mudah-mudahan juga bisa terekspos sampai ke skala nasional, bahkan terdengar sampai ke internasional. Yang pertama tentunya tentang produk-produk Kabupaten Cilacap kita tampilkan, kemudian juga yang lebih penting lagi adalah dalam rangka salah satunya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali kepada pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan pelayanan publik itu dapat diakses. Bagaimana caranya? Mungkin kalau misalkan banyak masyarakat yang butuh informasi di Expo ini, semua bisa menggali informasi yang lebih dalam, lebih detail tentang masing-masing dinas atau OPD dan pelayanan apa saja yang di-provide oleh pemerintah Kabupaten Cilacap.
0: Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Cilacap Agus Firmanudin selaku Ketua Penyelenggara dalam laporannya menyampaikan bahwa Cilacap Expo 2026 yang didanai oleh APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2026 dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai pada hari Kamis 16 Juli hingga Minggu 19 Juli 2026 dan dibuka setiap pukul 10.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pameran potensi unggulan daerah Cilacap Expo 2026 ini diikuti oleh 134 stand, yakni 37 stand OPD Kabupaten Cilacap, BUMD, BUMN, instansi vertikal dan organisasi, 11 stand produk unggulan, 38 stand perbankan, UMKM, swasta, perguruan tinggi, serta 48 stand area kuliner. Stand-stand tersebut memvisualisasikan berbagai produk dan layanan unggulan yang ada. Agus menambahkan untuk menyemarakan jalannya pameran dan menarik partisipasi masyarakat, kepanitiaan juga menyelenggarakan rangkaian perlombaan yang menarik, di antaranya lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK, lomba tari kreasi Nusantara tingkat SD, lomba band antar pelajar, lomba melukis, hingga lomba fashion show anak dan remaja, serta penghargaan stand terbaik. Prosesi pembukaan Cilacap Expo 2026 ditandai dengan pemukulan gong serta pemotongan untaian bunga oleh PLT Bupati Cilacap yang dilaksanakan langsung oleh unsur Forkopimda Kabupaten Cilacap. PJ Sekda Cilacap serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap usai membuka acara. PLT Bupati Cilacap bersama rombongan langsung beranjak melakukan peninjauan ke stand-stand pameran untuk melihat langsung produk inovasi dan pelayanan publik yang disajikan.
2: Lintas Bercahaya.
0: SMP dan SMA Islam Al-Azhar Cilacap diundang langsung menjadi duta perwakilan Indonesia dalam The Fit International Youth Conference Sangnam Seoul, Korea. 18 sampai dengan 25 Juli 2026, sebanyak 5 orang siswa Al-Azhar Cilacap yang terdiri dari 1 orang siswa SMP dan 4 orang siswa SMA akan bergabung dengan peserta dari 6 negara lain, yaitu Korea, China, Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, dan Polandia. Koordinator Bahasa dan Hubungan Luar Negeri Al-Azhar Cilacap, Septriwi Antarsari menjelaskan, International Youth Conference adalah konferensi pemuda-pemudi dengan usia 13 hingga 21 tahun. Peserta akan diberikan topik yang berhubungan dengan permasalahan dunia untuk kemudian didiskusikan dan dipresentasikan solusinya. Adapun tema yang diangkat pada tahun ini adalah Global Zalva Life Cultural Diversity and Youth. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana menyambut baik kunjungan dari rombongan Al-Azhar Cilacap di ruang kerjanya, Kamis 16 Juli 2026. Selain memberikan dukungan, PJ Sekda juga berpesan agar para siswa senantiasa menjaga baik nama Indonesia dan memperkenalkan Kabupaten Cilacap di mata dunia. Salah satu peserta konferensi, Ramadan Jibril Laksana, juga mengaku memiliki cita-cita untuk berkuliah di Seoul National University dengan mengambil jurusan kedokteran. Ia bercerita bahwa ibu dan tantenya telah terlebih dahulu berkuliah di Korea, sehingga hal tersebut menjadi salah satu motivasinya, dan kegiatan International Youth Conference ini juga merupakan wujud nyata dari perjuangannya menggapai mimpi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mulai menyiapkan sistem pengambilan kebijakan ketahanan pangan berbasis kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Melalui Sistem Informasi Pangan Terpadu, SIPANDA, Cilacap, pemerintah daerah menarjetkan setiap keputusan terkait pangan dapat diambil berdasarkan data yang terintegrasi dan diperbarui secara real-time. Inovasi tersebut diperkenalkan dalam sosialisasi SIPANDA Cilacap yang digelar Kamis 16 Juli 2026. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data produksi, harga pangan, inflasi, hingga indikator ketahanan pangan yang selama ini tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah OPD. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Budi Haryanto mengatakan pengembangan SIPANDA berangkat dari kebutuhan menghadirkan tata kelola data yang lebih terpadu guna mendukung visi pembangunan daerah. Menurut dia, transformasi digital di sektor pangan menjadi kebutuhan karena Kabupaten Cilacap hingga kini belum memiliki sistem yang mampu mengolah data pangan secara terintegrasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Kondisi tersebut juga diperparah dengan belum adanya tata kelola data pangan yang terpusat sehingga koordinasi antar instansi belum berjalan efektif. Melalui SIPANDA, pemerintah tidak membangun sistem baru di setiap perangkat daerah, melainkan mengintegrasikan seluruh data yang telah dimiliki masing-masing OPD ke dalam satu dashboard yang dapat diakses pimpinan daerah melalui Cilacap Food Security Command Center CFSCC.

0: Budi menegaskan keberhasilan sistem sangat bergantung pada kualitas data yang disampaikan setiap perangkat daerah sebagai produsen data. Ia menjelaskan dalam jangka pendek, Sipanda ditargetkan mampu menghadirkan sistem informasi pangan berbasis AI yang terintegrasi. Selanjutnya, sistem tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus membangun basis data historis yang mendukung kebijakan ketahanan pangan daerah. Sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dinilai memerlukan sistem informasi yang mampu menyajikan kondisi pangan secara cepat dan akurat. Dengan dukungan data real-time, pemerintah daerah diharapkan dapat merespon gejolak harga, menjaga stabilitas pasokan, serta menyusun kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Unuga Cilacap secara resmi memberangkatkan 400 mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerja nyata KKN pada 15 Juli 2026 untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cilacap. Kelompok 11 ditempatkan di Desa Padang Jaya, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Kelompok KKN Desa Padang Jaya terdiri atas 14 mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan Unuga Cilacap. Keberagaman latar belakang keilmuan tersebut diharapkan mampu bersinergi dan berinovasi baru bagi masyarakat selama masa pengabdian. Pada pelaksanaan KKN tahun ini, mahasiswa mengusung tema Mamusda, Masjid Musola Berdaya, Masjid Musola Makmur, Indonesia Berkah. Tema tersebut bertujuan mengoptimalkan fungsi masjid dan musola tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, serta penguatan peran generasi muda. Dalam sambutannya, Kepala Desa Padang Jaya menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa KKN dan berharap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Berdasarkan hasil observasi awal bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat, Desa Padang Jaya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Desa ini terdiri atas 8 dusun dengan kehidupan sosial dan keagamaan yang cukup aktif serta didukung oleh keberadaan sejumlah masjid dan musola yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Namun demikian, mahasiswa KKN menemukan beberapa tantangan yang menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah masih terdapat beberapa masjid dan musola yang belum memiliki struktur kepengurusan dan administrasi yang tertata dengan baik. Kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang akan diupayakan penyelesaiannya selama pelaksanaan KKN melalui pendekatan pemberdayaan masjid berbasis masyarakat.
0: Lintas Bercahaya.
1: Langkah kreatif untuk merawat ingatan publik terhadap warisan masa lalu kembali ditunjukkan oleh komunitas Cilacap History melalui goresan pena. Komunitas yang dipelopori oleh Riyad Ginanjar ini bersiap meluncurkan karya literasi terbaru mereka yang bertajuk Tempat yang Berkisah. Buku ini dirancang sebagai jembatan informasi untuk mengenalkan jejak sejarah, tokoh, warisan budaya, hingga pariwisata-pariwisata penting yang pernah terjadi di wilayah Cilacap dan sekitarnya kepada khalayak luas. Rencananya buku setebal 111 halaman tersebut akan diperkenalkan secara resmi kepada publik dalam gelaran pameran cagar budaya yang dijadwalkan pada awal Agustus 2026 mendatang. Kehadiran buku ini diharapkan mampu menguak sisi lain Cilacap yang selama ini mungkin luput dari perhatian masyarakat. Sindu menceritakan bahwa isi buku ini merangkum perjalanan panjang Cilacap dari berbagai era, mulai dari peninggalan masa kerajaan, jejak kolonialisme, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, perkembangan transportasi, hingga cerita-cerita unik yang hidup di tengah masyarakat urban. Menurut Sindu, berbagai narasi yang diangkat tidak sekedar menyimpan nilai historis semata, tetapi juga merefleksikan kekayaan budaya sekaligus identitas masyarakat Cilacap dari masa ke masa. Ia berharap buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang ringan, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan usia. Ia menambahkan bahwa ada banyak sekali jejak masa lalu yang belum diketahui secara luas oleh publik, padahal setiap sudutnya memuat rekaman peristiwa besar dan kisah hidup orang-orang terdahulu.
0: Lintas Bercahaya.
1: Wajah pembangunan di wilayah perdesaan Kabupaten Cilacap, khususnya di Desa Bingkeng, Kecamatan Dailuhur, bersiap mengalami lompatan signifikan. Melalui sinergi anggaran dan tenaga kerja TNI, pemerintah daerah dan masyarakat, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun anggaran 2026 dan TMMD reguler ke-129 resmi digulirkan pada Rabu 15 Juli 2026. Langkah ini menjadi strategi konkret untuk mengurai ketertinggalan infrastruktur sekaligus menekan angka kemiskinan di tingkat tapak. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun yang hadir langsung membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa program menahun ini bukan sekedar rutinitas seremonial. Di hadapan PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya, jajaran Forkopimda dan Dim 0703 Cilacap dan Kapolresta Cilacap, ia menegaskan esensi sejati dari program yang telah berjalan selama hampir setengah abad ini.
2: Jalan ekonomi di pedesaan untuk para petani, terus lalu ada untuk jalur ekonomi, terus di samping itu bukan hanya jalurnya, irigasinya juga diperbaiki, dibangun oleh kawan-kawan TNI, Manunggal, ini bentuk untuk bahwa kehadiran pemerintah, bahwa kehadiran keamanan dari TNI, dari Polri, itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Juga ada dari Pemda Kabupaten Cilacap dan ini juga tidak hanya dilakukan di Cilacap, kita berbagi di berbagai daerah yang ada di Jawa Tengah. Kami ikut membantu dari Pemprov keuangannya untuk kegiatan-kegiatan TMMD. Semuanya sudah dilaksanakan hari ini serentak, ada di beberapa kabupaten. Ya, ada berapa Pak? 35 kabupaten. Ada 35 kabupaten kota. Semuanya ada. Biasanya kita laksanakan memang menjelang 17 Agustus untuk menyambut kemerdekaan, supaya masyarakat benar-benar merasakan kita ini benar-benar sudah merdeka.
1: Dalam pelaksanaannya hingga 13 Agustus mendatang, perputaran roda pembangunan fisik di Cilacap akan ditopang oleh kolaborasi finansial senilai 746 juta yang memadukan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 246 juta dan APBD Kabupaten Cilacap sebesar 500 juta. Sentuhan pembangunan di Desa Bingkeng akan berfokus pada aksesibilitas warga yang meliputi pembukaan jalan baru sepanjang 800 meter, penguatan struktur tanah lewat talut sepanjang 120 meter, serta pembangunan satu unit jembatan. Sementara itu, Dandim 0703 Cilacap, Letkol Infanteri Aryuda Sakti menyampaikan program TMMD ini merupakan bentuk kemanunggalan antara TNI bersama rakyat dalam membangun. Dandim juga memberikan apresiasi untuk warga yang sudah melibatkan diri dalam proyek TMMD ini untuk menunjukkan bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat.
3: Kegiatan TMMD ini untuk menunjukkan bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tentunya juga kita ingin mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Kemudian kita menjaga budaya gotong royong, kerjasama baik antara TNI, pemerintah daerah, dengan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di wilayah pedesaan. Untuk Desa Bingkeng sendiri ini lokasinya cukup strategis. Kemudian kebutuhan prioritas dari pemerintah daerah untuk menunjuk wilayah Bingkeng, di mana masyarakat Bingkeng ini membutuhkan akses jalan, sehingga memang diprioritaskan oleh pemerintah daerah merencanakan untuk kegiatan TMMD tahap 3 ini di wilayah Bingkeng, sehingga masyarakat di wilayah Bingkeng ini tidak merasa jauh dari pemerintah daerah kabupaten, bahwa mereka pun tetap terjangkau oleh pemerintah daerah maupun TNI. Untuk saat ini TMMD tahap 3 di Desa Bingkeng ini ada kegiatan fisik maupun non-fisik. Kegiatan fisiknya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, ada kita membuka akses jalan sepanjang 800 meter, kemudian lebarnya 4 meter, kemudian ada juga menyambung jalan tersebut.
1: Tidak hanya fasilitas publik, sektor hunian warga

0: juga disentuh lewat rehabilitasi 2 unit rumah tidak layak huni yang didanai melalui kontribusi sektor swasta CSR senilai 30 juta. TMMD edisi kali ini juga didesain untuk menyasar penguatan modal sosial dan kualitas hidup manusia.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba serbi islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani, kemudian mempelajari filsafat dan logika Aristoteles. Apabila Aristoteles dikenal sebagai guru pertama, maka Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains, kedokteran, musik, dan lain-lain. Demikian serba-serbi islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain. Demikian serba-serbi islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marah banget ya.
1: Lah mangan apa sih?
0: Kae mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Gip yuk temen, armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, cok, ya, lim, asam banget, tambah gede ya.
11: Iya, ya, selamat. Kamu Pak RT kan wira anak tuh ya.
10: Lama, kanca STM. Kenalan, kenalan.
12: Kita di kanca kok, sih kayak ngajak aku bisnis.
10: Tapi nih kalau pengen melu ya ayo malam.
12: Ya enak, ya mau
10: buka cincin.
12: Kalau
10: petanyong ya.
11: Nih lo kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
12: sengaja kayak ngelarang, kisih buka tapi enak pak.
11: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
12: Dan ini betul temen bro.
11: Dan itu ramah dunia. Nah, sedulur, ayo dari kawasan

0: kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cukai kiye nomere.
1: Dari ke sing ngomong sapa? Kuwi lu ngeku, ora nduk ngomong ora. Woi, kok kok terus kene lagi ya?
2: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul itu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Roma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar!

0: segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan.

0: optimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
1: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
2: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa ketemu lagi ya. Saya sehat, Anda pun saya harap juga dalam keadaan sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima ya. Kita malam hari ini bakal bernostalgia bersama gita-gita pop Indonesia lawas dan juga mancalawasnya. Buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request gitanya di 0811260543. Maupun yang jauh dari jangkauan kami juga jangan khawatir, tetap bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: dalam rangka Hari Koperasi ke-79. Koperasi tangguh, bangsa berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern

0: Tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: jika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu
3: anak rokok legal kalau ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawai waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
13: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
14: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
15: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
14: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
16: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
17: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Jaya FM, paling pas untuk Cilacap. Baru aja Arta mau ngomong, ternyata udah langsung ada yang pengen gabung online di 0811260543. Baik, Arta ketemu dulu nih sama Bang Kumbang Asmara. Halo Bang.
1: Halo Bang. Waalaikumsalam. Halo juga Mas Apa.
0: Ya.
1: Rekos lagunya Gang Kelinci, Mas.
0: Gang Kelinci.
1: Iya guys, tembangin om lama banget sih nomor siapa buku lalin yang.
0: Oh gitu ya. Ya udah nanti saya cari
1: iya,
0: dulu.
1: Iya Kang, pokoknya Kang Kelinci lah ya.
0: Ya, yang penting jangan dangdut ya.
1: Alam pak. Bukan dangdut itu Kang Kelinci bukan dangdut bukan.
0: Ya.
1: Hati apa lah? Hati Kusnadi apa ya?
0: Bukan, itu punya ada Rani, punya Lilis Suryani. Gimana?
1: Pokoknya Kang Kelinci judulnya lah.
0: Waduh.
1: Salam buat Mama Rizky, terus juga Mas Dimas, terus Putri Maharani, Rondot, Mas Sukar, terus Pak Saka apa ya? Terus juga Bapak Marjono. Semua saja lah ya, saya tunggu lagunya Mas Arta.
0: Ya, nanti ditunggu aja Lilis Suryaninya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga sama Ahmad Anas Ramadan yang pengen request kitanya aja. Terus juga ada Mas Santo yang ada di Dokter Sutomo juga pengen request Nostalgia Baru. Oh, biru ya. Buat Mas Artanya mentugas. Oke, siap. Buat yang lain juga yang belum ikutan gabung bareng sama Arta, silakan aja. Kali ini Arta udah siapin ya satu koleksi lagu lama juga. Siapa nih di antara Anda yang pernah dijanjin sama seseorang tapi malah sampai sekarang orangnya gak pernah kembali? Ya, seperti lagu ini, udah capek-capek nunggu di batas kuota, malah yang ditunggu nggak kembali-kembali. Tami Jepisa di sini di batas kuota ini.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Akhirnya Argentina berhasil lolos ke final Piala Dunia 2026 ya. Kepastian itu didapat setelah La Albi Caliste ini membungkam Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal di Stadion Atlanta Kamis dini hari tadi. Gol kemenangan Argentina dicetak oleh Enzo Fernandez dan juga di menit ke-85 dan juga oleh Lautaro Martinez di menit 92. Ini berawal dari umpan yang diberikan sama kapten Argentina, Lionel Messi. Dan hasil ini membuat La Albi Caliste ini berpeluang besar mengulang pencapaian ketika Piala Dunia 2022. Ketika itu Argentina menjadi juara setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti ya. Dan besok di hari Senin dini hari Argentina akan menghadapi Spanyol di partai puncak di Stadion New York, New Jersey. Kemarin La Furaroja ini membungkam Prancis dengan skor 2 gol tanpa balas. Cukup mengerikan ya. Oke, Arta ketemu dulu deh sama yang pengen gabung malam hari ini di Melody Memories. Selamat malam, Mama Rizky.
1: Selamat malam, Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul, lagi sehat ya?
0: Iya lah, Dian.
1: Alhamdulillah. Gue coba bal-balan ban ya?
0: Bal-balan lah, senangnya bal-balan. Mamak-mamak ya, ya seneng bal-balan.
1: Aku seneng ya anu poli seneng anu Mas Arta.
0: Ora seneng diskoan.
1: I anu poli

0: poli ya.
1: Iya poli kae bangsane anu sampal bangsane yola.
0: Apa si kongan anu tangane nyekel bal poli.
1: Iya si kongan lah. Lah wong manggul sulu besi kuat kon nang dhuwur ora digendong masarta adanya palek nang gunung.
0: Otot kawat balung besi ya.
1: Kayane wong kok kasih ora tak yang manggul sulu.
0: Regirit malah sulu ya.
1: Ya ya ya. Teneng anu suarane timbul tenggelam masarta.
0: Timbul tenggelam radione mbok.
1: Lah iya radione kuwe.
0: Ya ya ya.
1: Ya. Anu MN Mas Arta. Apa ya?
0: Apa?
1: Lydia Natalia.
0: Lydia Natalia kangen.
1: Kangen iya.
0: Kangen karo siapa kok, Mak?
1: Kangen karo sing lem dikangeni.
0: Lah wong kenal ora nana.
1: Ya kangen go dewek lah. Kangen anu suara bercahaya FM. Ya, lewi-lewi yang gerkai Mas Arta. Mas Arta gelem nyanyi kue.
0: Nyanyi.
1: Iya, iya anu kari dewek kok Mas Arta.
0: Arep nyawer tira.
1: Ya paling-paling kok nyawer engko nang mendoan lah 5.000 apa 2.000 kayak gue. Ya, salam Mas Arta. Kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Osa, Mbak Emar, Mas Kumbang Asmara, kue wengi-wengi ati-ati wis mabur deneng.
0: Mumpung si anu garing.
1: Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, terusan Mas Dimas, Mama Rohimah, terusan siapa ya Mbak Mustolinga, terusan Kang Arjuna Nangkroya, moga-moga ya pada sehat selalu. Wek keprekane ditinggal ya no.
0: Alu mama.
1: Padine kopingnya no.
0: Masa ditinggal ya orang masalah.
1: Lo ya padine teka dewek ya Mas Harta ya.
0: Ya iya lo anu. Orang diundang kita kadewa.
1: Iya, anggo Bebe Sukar, ya moga-moga sehat selalu. Ya kanggo semua saja yang lagi nyimak melodi memorine bareng Mas Arta. Anggo Mas Artane ya sehat selalu, rezekine lancar full barokah. Acak lolen bal-balane gue.
0: Bal-balane ngesuk tanggal 19 Mak lah. Iya, iki prai disit.
1: Oh iya. Iya, iya. Matur nuwun Mas Arta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah di belakangnya Mama Rizky nih yang pengen gabung di 0811260543? Ya udah, kalau belum ada sambil Arta menunggu ya. Nanti kangennya Mama Rizky nih dia Natalia setelah Meriam Belina nih tadi yang diminta sama Mas Santo dulu ya. Ada Nostalgia Biru.

0: gede banget. Asem banget tambah gede ya.
1: Iya, ya selamat. Ngomongnya Pak RT ngambil anaknya ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
1: Ya enak, ya mau buka cicit-cicit.
0: Kalau
1: petanya ya, kalau kau nang pak cukai nih pak polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
0: sengaja kayak larang tapi enak pak.
1: Nanti orang apa? Kalau sebagai kue, pemerintah bisa liain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini menjadi temen bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomornya.
0: Jadi ke semua kalau siapa? Wih, lu ngekuk.
3: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is, Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
5: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Ih, siapa sih?
5: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
10: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
5: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
10: Jangan deh, bahaya tahu.
8: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Langkah kreatif untuk merawat ingatan publik terhadap warisan masa lalu kembali ditunjukkan oleh komunitas Cilacap History melalui goresan pena. Komunitas yang dipelopori oleh Riyad Ginanjar ini bersiap meluncurkan karya literasi terbaru mereka yang bertajuk Tempat yang Berkisah. Buku ini dirancang sebagai jembatan informasi untuk mengenalkan jejak

0: sejarah, tokoh, warisan budaya, hingga peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di wilayah Cilacap dan sekitarnya kepada khalayak luas. Rencananya buku setebal 111 halaman ini akan dikenalkan secara resmi kepada publik dalam gelaran pameran cagar budaya yang dijadwalkan pada Agustus 2026. Kehadiran buku ini diharapkan mampu menguak sisi lain Cilacap yang selama ini mungkin luput dari perhatian masyarakat.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Memang benar, warga berjaya kenangan seringkali sulit untuk dilupakan ya. Terutama kalau terkait sama seseorang, tempat atau peristiwa yang punya makna besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya karena apa yang terjadi, tetapi juga karena emosi yang menyertainya. Perasaan bahagia, sedih, kehilangan, atau harapan bisa membuat kenangan tetap terasa meskipun waktu sudah berlalu ya. Yang sering berubah bukanlah kenangannya, melainkan cara kita memandangnya. Seiring waktu, banyak orang mendapati bahwa kenangan yang dulu terasa sangat menyakitkan perlahan menjadi bagian dari perjalanan kehidupan mereka. Kalau yang Anda rasakan saat ini adalah rindu atau sulit melepaskan masa lalu, itu adalah pengalaman yang cukup umum ya, warga percaya. Tidak berarti kenangan itu harus hilang sepenuhnya. Terkadang yang berubah adalah intensitas perasaannya. Baik, selamat malam nih buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Thank you atas gabungnya di Melody Memory malam hari ini. Untuk requestnya nanti ditunggu aja ya Pak Hadi ya. Kali ini teruntuk buat seseorang yang saat ini sedang berbahagia dengan pasangan dan keluarganya. Salam sehat dan bahagia. Ini dia lagunya, Bangku Tua Jadi Saksi.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai.

0: Sekarang, terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi, nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraan. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
1: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
2: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
3: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
3: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
4: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Jaya FM paling pas untuk Cilacap, 30 menit lepas dari jam 8 malam. Lumayan masih ada 30 menit lagi untuk Arta bisa bernostalgia bareng sama Anda ya. Dan Arta ketemu lagi sama yang udah gabung online di 08112605543. Arta ketemu sama Mbak Martiani ini yang ada di Gatsu. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Dari memori bareng Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mar, gimana?
1: Iya, ini mau request lagu masih bisa orang Mas Arta.
0: Yang apa lagunya?
1: Ya Ani Carrera, yang sejujurnya cinta tak sebatas waktu.
0: Oke, dicoba nanti ya.
1: Iya, Pak. Mau salam-salam nih Mas Arta.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Pak Amin Masku, Pak Kumbang Asmara, terus Pak Sukar Gawici, Buni Bukajo, Mama Rizki, Bunda Rizki, Bunda Hati, Bunda Oni, Bunda Sutira, Mama Enok. Pokok semuanya aja lah ya Mas Arta ya, yang lagi di memori lah ya.
0: Oke.
1: Buat Mas Arta tetap semangat, sehat selalu.
0: Yuk.
1: Makasih Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Mar, Arta ketemu sama Kang Arjuna yang ada di Solo. Malam hari ini pengen request gitarnya dari Ebit GAD. Salam-salam juga buat semua yang ada di grup Bercahaya Tanpa Terkecuali. Buat Mas Artanya, aktivitas sampai tuntas dan semoga sehat selalu. Terima kasih buat Kang Arjuna yang ada di Solo ya. Sekarang saya mainkan ya yang tadi di request sama Mbak Martiani yang ada di Gatsu. Terutama buat para pencinta melodi memori dimanapun berada.

0: telat lelet, kaya ular jedung.
1: Petengku lara banget kok, senep.
0: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
0: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwi?
0: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
0: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh.
1: Kuwila,
3: aja kaya kiye.
1: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno telon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
3: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Roma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20% dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
10: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal, kalau ilegal, lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih, alias anak bandrol rekane. Kudu asli, lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukai nih rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga bercahaya, walau badai silih berganti, jangan pernah Anda merasa sendiri ya. Karena di balik semua itu ada hati yang selalu menjaga Anda dalam doanya. Insya Allah kita ketemu lagi di Melodi Memori di hari Senin lagi ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi seputar Jawa Tengah. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Kabar pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, siswa Trend Science Muhammadiyah Sragen sabet LOA dari 5 perguruan tinggi luar negeri. Badan Narkotika Nasional, BNN Kabupaten Batang menggandeng Kuarca Pramuka setempat, kini bermitra dengan membentuk Sake Anti Narkoba. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Pondok Pesantren Tren Sains Muhammadiyah Sragen pada tahun 2026 berhasil mengantarkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bergengsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
1: Pondok Pesantren Tren Sains Muhammadiyah Sragen pada tahun 2026 berhasil mengantarkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bergengsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Direktur Pondok Pesantren Tren Sains Muhammadiyah Sragen, Muhammad Fahruroni MPD menjelaskan, selain diterima di perguruan tinggi negeri PTN melalui jalur undangan, ada pula siswa yang berhasil memperoleh Letter of Acceptance LOA dari 5 perguruan tinggi luar negeri. 5 perguruan tinggi luar negeri tersebut adalah University of Toronto, Kanada, University of California, Davis, Amerika Serikat, University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat, University of Michigan, Dearborn, Amerika Serikat, dan Purdue University, Amerika Serikat. Dengan capaian tersebut, Pondok Pesantren Tren Sains Muhammadiyah Sragen semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan unggulan yang mampu mencetak generasi ilmuwan muslim berwawasan global

0: Pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pramuka dipilih karena perannya sangat dekat dengan masyarakat, khususnya kalangan generasi Z, untuk mengedukasi sesamanya agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Batang menggandeng Kuarca Pramuka setempat untuk bermitra dengan membentuk Saka Anti Narkoba dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pramuka dipilih karena perannya sangat dekat dengan masyarakat, khususnya kalangan generasi Z, untuk mengedukasi sesamanya agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Majelis Pembimbing Satuan Kerja Mabi Saka Anti Narkoba, Suryanto Patmadi Raharjo, sengaja menggandeng pelajar SMP dan SMA agar edukasi pencegahan lebih cepat tersampaikan.
2: Saka Pramuka Anti Narkoba yaitu menggandeng dari anak-anak sekolah, terutama itu ada kegiatan pramuka, terutama untuk yang di kuartir cabang kabupaten di seluruh Indonesia, khususnya untuk di Batang ini kita bentuk, dan nanti untuk di Kabupaten Batang nanti itu ada beberapa krida.
1: Ketua Kuarca Batang Retmodu Irianto menegaskan, usai pengukuhan, para anggota Saka Anti Narkoba segera beraksi sebagai agen perubahan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
3: Intinya kita pernah memberi dukungan penuh untuk itu, kita fasilitasi ya, karena pramukan kita gerakan lewat Kuarca, sehingga dengan ini percepatan ya, percepatan terkait dengan benar itu akan bisa ditangkap oleh adik-adik di semua lini ya, sampai ke dengan dewasa. Dengan berhenti tapi langsung ke kegiatan di lapangan, komunikasi, konsolidasi, ada kesulitan komunikasi dengan Kuarca. Ya.
1: Sementara usai pengukuhan kepengurusan Saka Anti Narkoba, Wakil Bupati Batang Suyono mengimbau agar anggota Saka Anti Narkoba berkolaborasi dengan BNN untuk turun langsung ke lapangan, baik pencegahan maupun sosialisasi.
4: Ada kerjasama antara BNN dan Kuartir Pramuka Cabang Batang. Saya ucapkan selamat dan sukses, dan harus langsung bekerja bagaimana gaspol. Pramuka dan BNN harus kolaborasi, turun ke lapangan, melakukan kegiatan-kegiatan baik pencegahan dan sosialisasi atau bahkan penanggulangan.
1: Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan kerjasama antara BNN dengan Kuarca Batang sebagai penguat komitmen kedua belah pihak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
0: Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menilai pelaksanaan APBD tahun 2025 cukup efektif. Hal ini dilihat dari sejumlah program yang dibiayai APBD 2025 telah memberikan dampak terhadap pembangunan daerah.
5: Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menilai pelaksanaan APBD tahun 2025 cukup efektif. Hal ini dilihat dari sejumlah program yang dibiayai APBD 2025 telah memberikan dampak terhadap pembangunan daerah. Hal ini dikatakan Bupati Fahmi ketika menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, di mana Bupati Fahmi merinci tahun 2025 persentase penduduk miskin turun dari 14,18% menjadi 12,55% dan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 14.922 jiwa. Kemudian pengeluaran per kapita yang menunjukkan kesejahteraan meningkat Rp606.000 per orang per tahun atau dari 11.343.000 menjadi 11.949.000 per orang per tahun. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan 3 mencapai 6,36%, lebih besar dibandingkan tahun 2024 yaitu 4,55%. Di sektor pendapatan daerah, Bupati mengakui masih terdapat beberapa komponen PAD yang belum optimal, yakni retribusi pasar dan retribusi parkir.
6: Diprioritaskan seperti anggaran pendidikan, kesehatan, serta anggaran infrastruktur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang secara umum sangat terbatas. Realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 masih cukup positif, yaitu mencapai 101% dari target pendapatan. Pada APBD perubahan tahun anggaran 2025 hanya mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD murni tahun 2025, yaitu sebesar Rp285 juta sekian.
5: Bupati Fahmi menambahkan, pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah PAD, termasuk melalui digitalisasi retribusi dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Sebanyak 78 mitra SPPG di Kudus mulai Senin 26 Juni hingga Rabu 1 Juli 2026 diundang oleh Kejaksaan Negeri Kudus untuk dilakukan pendataan. Pendataan ini terkait jumlah SPPG di Kudus yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan. Harry melaporkan selengkapnya.
2: 78 mitra SPPG di Kudus sejak Senin hingga Rabu diundang oleh Kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Undangan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus terkait keberadaan jumlah SPPG di Kudus, baik SPPG yang sudah operasional maupun yang belum. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kudus Rian Augusti Manoi mengatakan, ke-78 mitra SPPG memang diundang, dan dalam undangan ini hanya melakukan pendataan dan bukan pemeriksaan. Hanya untuk melakukan pengecekan terkait jumlah SPPG di Kudus, baik yang sudah operasional maupun yang belum.
3: Tapi sifatnya pendataan aja, dan itu pun suratnya surat undangan.
4: Surat undangan.
3: Itu bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan atau proses penyidikan untuk kepentingan kelengkapan data kami terkait sudah berlangsungnya pengoperasionalan SPPG yang ada di Kabupaten Kudus.
2: Joto mengakui bahwa memang ada undangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan undangan itu bukan terkait pemeriksaan namun lebih kepada pendataan. Wahyu sangat mendukung undangan pendataan itu agar MPG di Kudus berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan Satgas SPPG Kudus Belinda Putri Sabrina Birton mengatakan, undangan mitra SPPG adalah wewenang dari Kejaksaan Negeri Kudus, apalagi Kejaksaan memiliki wewenang dan fungsi pengawasan. Dia berharap dengan adanya fungsi pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Kudus, program MPG akan lebih baik dan transparan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada MPG oleh ulah SPPG di Kudus beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
5: Ya itu kan kejaksaan, kita nyatakan ke kejaksaan atas pemanggilannya karena apa gitu. Yang penting kemarin kan sepertinya sebelum pemanggilan, semuanya ya, semua SPPG, semua mitra ya. Kan memang kan kejaksaan sini sebagai fungsi pengawasan dalam program MPG ini gitu. Memang itu dari pusat juga.
2: SPPG di Kudus terdapat sebanyak 124 hingga kini 17 SPPG sudah beroperasi kembali, sedangkan 7 lainnya masih menunggu untuk beroperasi. Dari Sulistiarso melaporkan.
1: Kemenhaj bersama Pemkab Purbalingga menerapkan skema baru penjemputan jemaah haji kloter 68 dan 69 yang dijadwalkan tiba di Pendopo Dipokusumo untuk mengantisipasi terulangnya kasus kehilangan barang bawaan jemaah yang sempat terjadi pada musim haji tahun lalu. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj bersama dengan Pemkab Purbalingga menerapkan skema baru penjemputan jemaah haji kloter 68 dan 69 yang tiba di Pendopo Dipokusumo untuk mengantisipasi terulangnya kasus kehilangan barang bawaan jemaah yang sempat terjadi pada musim haji tahun lalu. Kepala Kantor Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan hasil evaluasi menunjukkan insiden kehilangan barang terjadi karena tidak adanya pembatasan akses masyarakat umum ke area pendopo saat proses penjemputan berlangsung. Beberapa aturan yang diterapkan diantaranya untuk mencegah kerumunan, akses masuk ke pendopo dibatasi hanya untuk satu orang penjemput setiap satu jemaah yang wajib menggunakan kartu identitas ID card khusus. Ani menerangkan skema penurunan jemaah juga diubah mengikuti standar operasional yang diterapkan di asrama embarkasi, yakni saat bus rombongan tiba melalui pintu timur dan parkir sesuai nomor urut, keluarga tidak diperbolehkan mendekati kendaraan. Selain itu, tas kecil bawaan jemaah dibantu pengaturannya oleh panitia dan dibawakan langsung ke lokasi rombongan untuk memudahkan proses penjemputan.
7: Mengevaluasi tahun kemarin masih ada kejadian yang tidak diinginkan, ada beberapa jemaah yang kehilangan gitu kan, pada saat penjemputan di pendopo, karena semua orang masuk ke pendopo merangsak ke pintu keluar bis, sehingga begitu turun semua orang berebutan untuk bertemu langsung, kurangi, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga jamaah kembali ke sini aman, nyaman. Kita juga sebagai panitia merasa sudah menyajikan sesuatu yang menurut kami panitia semaksimal mungkin.
6: Ani menambahkan skema ini dinilai meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan sehingga jemaah haji Purbalingga kembali dengan aman dan nyaman. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa, Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah. Pajak ayah kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur tiana.
1: Gue Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya gue Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gan

0: Panama, pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup, pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: sih ya.
1: Tolong cepat pak.
0: Malam Jumat.
1: Iya pak.
0: Jumat apa?
1: Berkelibat pak.
0: Boleh. Rumahku jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah ya Kang Arta bisa nongol maning nang malam Jumat Kliwon. Ya lagunya ini malam Jumat Kliwon ya, pas banget ya. Rasa sedulur karena apa ya. Semoga-moga riga badat sehat waras kabeh. Dengar pengancani panjenengan Arman doane sing anget dia sing arep pesen ya langsung bae nang 0811260543. Ingat to ya, tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Bar-babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
12: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, bangsa berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap. Mumpung waktu netesi dawak ya lur ya sedurungnya jam 10. Soalnya kok jam 10 Kang Arta lelang mendoan ya. Ngarep gabung langsung bae nang 0811 2 6543. Online ya bisa ya lur. Mumpung bal-balannya lagi libur kayak ya. Ini juga dari nonton finale kayak rata-rata pada nobar apa Kang Arjuna ya nobar jere nang omah Solo. Sugeng dalu ge nggo Kang Rudi sing wis pesen mendoane Kang Arta nyong nitip cintaku lah ya nggo Kang Ona Sutra. Wong genazing nyanyi Kang Ona Sutra ya. Ujar-ujare nyanyi Kang Rudi ya Pak. Bisa bawain gak ya. Ujarku miki Kang Arjuna remunggar sidapa ya. Menulis lagu dadinya ya. Orang bisa mencet teleponnya kan ya. Ya wis kita oglek nabai ya. Mumpung ngarep jam 10 kok jam 11 cakal lain dukung lelang mendoane lor nang 0811 2 6 0 5 4 3.

0: ke toko.
1: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat, dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, Waya Kangarta, Lelang, Mendoan, Disit, Gelur ya. Engkau sing serk sing seneng langsung didukung bayan 0811260543. Sing pertama tak lelang oleh Mbak Kayu Reza Umami, Tambatan Jiwa.

Iya, gue lelang mendoa nih, Jan. Ya, ayu, ayu banget kayak nih. Kayak nih kok. Mungkin nah, jelas iya, ya. Ya, matur nuwun singwis. Dukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan nang 0811260543 nyong pertama ketemu karo Mbak Ayu Toti Kajol. Nyong milih nomor 1 Mas WK WK WK. Terus Kang Arjuna sing nang Solo milih lelang mendoane nomor 2 Kang Arta berakhir opone? Berakhir bal-balane. Inggris kalah tumbang. Kang Suhut sing nang jeruk legi milih nomor loro bayan Kang Arta Age Babe Sukar ya milih nomor loro memakai rezeki nang petarangan kemperanjin ya milih nomor loro ya wis akeh temen ya sing milih nomor loro ya matur nuwun sing wis padan dukungan lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan Dil Gayak Bakayu Kristina mendoane tak oglek nagenggo rika kabeh ya berakhir pula.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang.

0: dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke ya.
3: Selamat,
4: selamat, selamat.
3: Kanca STM.
4: Kenal lah. Kenal lah. Kita di kanca kok, sih kayak ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
4: Ya enak, ya mau. Cici, cici.
3: Kalau petanyung ya.
2: Nek rokok kolang kok, cukai nek pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Anggo cukai palsu, apa mani anggo cukai bekas. Kalau cukai sing orang di belum nanggo rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
4: sedaya kain lah, kan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
5: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, dulur, ayo datang ke kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomere.
3: Dari ke sini ngomong kalau siapa? Wih lu ngekuk, lu ngerak nunduk, lu ngayu ada. Wih, kok terima kaya lagi ya?
5: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap jam 10 pun Juli selikur menit ya ya Kang Arta tesinang mendoan melodi dangdut kenangan. Langsung ketemu Kang Aro Kang Jaja Forza ya. Kang Arta nyong jajal mendoane gue ya. Sekang Roma Irama. Oke Kang Jaja ya. Oh dinteni ben. Miki ora melu lelang mendoan ya Kang Jaja ya. Yang ketemu karo Kang Arjuna gesing kepengin online nang 0811260543 Sugeng Dalu.
1: Nggih, Sugeng Dalu ki Mas Arta.
0: Nggih. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Ya, mendoane ora tuku lah.
0: Ora tuku, ora bal-balan ora tuku iki ya.
1: Inggris di favorit ki malah
0: ya lewat ya.
1: Ora kok final ya wis lah. Balik kamp kroya wae lah.
0: Balik maring kroya bae. Nah wis unggul malah diwalik kayak ya.
1: Pangan nang kroya wae. Anune mendoane 3000 wae lah.
0: Ya wis sarwa apa lah.
1: Rembuk-rembukan ra popo. Mendoane Dayanti ana mas.
0: Dayanti lagunya judulnya apa sih?
1: Nina Dayanti.
0: Judulnya Dayanti, gue.
1: Iya, sing nembang Nina. Nina Kasentran ya salah. Nina Rano sisa-sisa cinta wajib.
0: Oh, Nasi Sutra mau bis, kayak.
1: Sing Dayanti sing Nina, Nina mas.
0: Titin bo, oh Duding, Dayanti.
1: Ya, Titin. Hah? Ya terserah lah poin penting-penting lagunya Dayanti.
0: Titin Dayanti judulnya Aku Minggat.
1: Judulnya Dayanti.
0: Oh judulnya Dayanti ya urung duwenyo.
1: Endani. Terus saya cerita lah.
0: Oh Nasutra kenal wis mau Kang.
1: Evita Mala.
0: Evita Mala urung.
1: Iya, Evita Mala kan nanti aku saya cinta.
0: Hmm? Apa ya?
1: Apa ya? Apa ya? Mandir baik lah lagunya.
0: Wingi
1: apa satu angka ya lah popo. Angka satu para popo.
0: Angka satu ya cacan di kang kok.
1: Pun medal dereng-dereng deh.
0: Iya.
1: Salam-salam ini. Baru kedong leker kape.
0: Iya malam cuma kelipun bok ya.
1: Adem ya malam cuma kelipun sisan. Iya salamnya kagum setaya pemawan kami tanggungkan mendoan ya Mas Arta bercahaya. Mungkin kita ajak panjang sehat lancar begini.
0: Amin.
1: Kiswa panjangnya. Kita ke Mas Arta setengah ayah juga nanti di depan. Minjang libur kan kula OTW ten kroya lah.
0: Besok masih siaran sinaran.
1: Oh, yang nggih. Tapi kan mendoane mboten sadean.
0: Oh, iya, mendoane prei, mendoane Senin sampai Kamis.
1: Prei perang dina mendoane.
0: Prei rong dina.
1: Rong dina.
0: Iya, telung dina, Ding.
1: Telung dina nggih, kang mendoane. Kula ora mendoan.
0: Ya ngesek digoreng
1: nggih matur nuwun Mas Arta
0: nggih
1: matur nuwun Mas Arta dapat dalipun
0: nggih sami-sami
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka 1 ya kecantika berarti Dayanti nyongoran duwe. Oh nang burine Kang Arjuna sing ngarep nilpun maning nggih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kliwon. Tak tutupan apa ki ya?
0: Iya, dalaman enggak. Kliwonan apa, Mak?
2: Hah?
0: Baik kliwonan ya.
2: Oh, anu kae. Atuh jane.
0: Atuh apa ne?
2: Radione.
0: Oh radionya ada unyong takon Rika lagi oh. Lagi kliwonan apa melek kayak gue.
2: Ya calon orang kliwon orang pun wage gue calon melek wengi
0: kayak gue ya.
2: Ya iya, lebih-lebih anggar turu kasih disit itu ya. Engkau orang turu-turu gari.
0: Biasanya kan ini ngomong nyong sepet deh.
2: Jane ya sepet tulim. Jane miki anu kaya anu wis ngeliat. Jadi jenggela aku wis mendoane. Jadi orang rampu-rampu nganu lelange itu ya. Ya iya, MNM mas.
0: Ya bagaimana?
2: Tekandung rembulan.
0: Senandung Rembulan.
2: Ya, Mas Imam.
0: Iya, Mame lagi Bali.
2: Sik kae mbok kasih melek Mas Imam urung metu.
0: Urung mikeno terus tembe kang warung jare ngantuk. Oh.
2: Tembe kae Bali ngopi.
0: Iya.
2: Iya, iya, iya. Ya, kowe salame ya kanggo kowe Kang Arjuna sing bagai medun kue, kue ditakoni miki ya mas Jayanti kue nolak ku tahun pira kayak kue ya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Ya iya maning-maning anggar singa no lagu neman dan aneh kue ditakoni kue.
0: Ini burung lahir kayak ini mulai ngorang ngerti.
2: Ayana no lagu kae mung nyong pembek saumur-umur ujar ku ora kae urung krungu yang buang gerano Mas Arta nyetel kaya ngapa iki kuwe.
0: Burung tau loro Lombok Salang kok malah ditel malah Jayanti anu kae apa ya?
2: Iya Wandasari.
0: TG ya.
2: Lah iya maning-maning kuwe lagu tahun pira sapa sing nyanyi kaya kuwe. Iya iya. Salamnya Mas Arta, gue yeah. Nggak anu Mas Arjuna. Moga-moga ya sehat selalu. Urung Bali apa gue mari anu Kang Kroya?
0: Urung, jadi ngesuar popet OTW.
2: Oh iya iya, gue ngerliwat ke Meranjen kon kaya apa? Kon ngintip.
0: Ngintip di situ gue.
2: Iya iya, ngintip mari ngalor turi anak anu kaya anu jenengnya petarangan lah gue. Anggar-anggar stuk tukelor. Ya, anggar Solo kan tuh kene anu tok sumpio kaya ne.
0: Iya. Kon mampir ya kaya.
2: Iya mampir mata ne maring anu deleng maring alor tulian na tulisan petarangan ya gue.
0: Deleng tok orang mampir.
2: Mampir bukan ukatosen.
0: Ya orang mampir gue gawani mendoan kejere orang de mendoan.
2: Oh ya mendoan anu ke Meranjen ya.
0: Iya, disiap nambahin.
2: Iya, iya. Iya, iya, nangkan anu anak tempene gembus tok. Ya, kanggo Babe Sukar ya, moga-moga sehat selalu. Ya, kanggo kaben bae sing isih pada nyimak mendoane Mas Arta, moga-moga ya pada sehat selalu. Kanggo Mas Arta ya, moga-moga sehat selalu, rezekine lancar full barokah. Aja kelalen mbok jali didang kunti kuwi ora ana apa Mas?
0: Apane?
2: Lho kuwe biasane cokan mistis apa ya kowe miki?
0: Oh iya, Kamis Misteri engko delamaning.
2: Oh iya.
0: Tak setel.
2: Ya, matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engko gak disetel Kamis Misteri ini dari nang Mama Rizki disipet radione disit engko lah ngenteni iki rampung. Habis gelap terbitlah terang ya. Mau nggak Kang Jaja Forsak ya Kang Jaja ya. Mene Bang Haji Romai Rama.

0: Jen, wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, ini nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Kamis Misteri. Waktu itu aku pulang dari rumah teman sekitar jam 1 malam. Jalan yang kulalui sepi. Hanya ada 1-2 motor saja yang melintas. Saat melewati tikungan tajam dekat pohon beringin besar, aku melihat seseorang berdiri diam di pinggir jalan. Pakaiannya putih, lusuh. Kupikir orang kecelakaan. Jadi kuperlambat motor. Tapi saat aku semakin dekat, aku sadar dia tidak menginjak tanah. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya terikat kain kafan seperti baru dikubur. Dan yang membuatku hampir jatuh dari motor, dia melompat ke arahku. Tidak menyentuhku, tapi lompatannya seperti melayang lalu menghilang di semak-semak. Suara ketawa lirih terdengar di belakangku. Tapi saat ku toleh, tidak ada siapa-siapa. Aku langsung tancap gas tanpa berpikir panjang. Begitu sampai rumah, aku mual-mual, muntah-muntah dan demam semalaman. Besoknya, tetangga bilang, di tempat aku lihat pocong itu, seminggu sebelumnya, memang ada pemuda meninggal kecelakaan. Dan jenazahnya sempat tertahan di lokasi itu berjam-jam sebelum dievakuasi.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu, ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wis wayahe mendoane gugutan gelur ya madono wonjing wis pada nimbrung sing wis pada gabung nang 08112605043 insyaallah ketemu maning dina Senin ngarep ya. Ya sugeng dalu sugeng istirahat. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Transformasikan potensi lokal, Cilacap Expo 2026 resmi dibuka. Pacu pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, TMMD Bingkeng Dailuhur jadi motor penggerak menuju Indonesia Emas.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya membuka secara resmi gelaran Pekan Promosi Potensi Unggulan Daerah Cilacap Expo tahun 2026 pada Kamis 16 Juli 2026 pagi. Agenda tahunan tersebut dipusatkan di Alun-Alun Kabupaten Cilacap dan digelar selama 4 hari mulai tanggal 16 hingga 19 Juli 2026. Dalam sambutannya, PLT Bupati Ami Amalia Fatma Surya menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Cilacap Expo 2026. Mbak Ami menegaskan bahwa event ini merupakan ruang strategis dalam memperkenalkan berbagai potensi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca transformasi digital. Mbak Ami juga berpesan kepada seluruh perangkat daerah yang berpartisipasi agar memanfaatkan momentum ini untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pameran ini diharapkan menjadi etalase pelayanan yang mudah, cepat, dan solutif.
1: Tujuannya adalah memperlihatkan kepada tidak hanya masyarakat Kabupaten Cilacap, tapi mudah-mudahan bisa ekspos sampai ke skala nasional, bahkan terdengar sampai ke internasional. Yang pertama tentunya tentang produk-produk andalan Kabupaten Cilacap. Tampilkan, kemudian juga yang lebih penting lagi adalah dalam rangka salah satunya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali kepada pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan pelayanan publik itu dapat diakses. Bagaimana caranya? Mungkin kalau misalkan bagi masyarakat yang berbeda informasi di Expo ini, semua bisa menggali informasi yang lebih dalam, lebih detail tentang masing-masing dinas atau OPD dan pelayanan apa saja yang di-provide oleh pemerintah Kabupaten Cilacap.
0: Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Cilacap Agus Firmanudin selaku Ketua Penyelenggara dalam laporannya menyampaikan bahwa Cilacap Expo 2026 yang didanai oleh APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2026 dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai pada hari Kamis 16 Juli hingga Minggu 19 Juli 2026 dan dibuka setiap pukul 10.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pameran potensi unggulan daerah Cilacap Expo 2026 ini diikuti oleh 134 stand, yakni 37 stand OPD Kabupaten Cilacap, BUMD, BUMN, instansi vertikal dan organisasi, 11 stand produk unggulan, 38 stand perbankan, UMKM, swasta, perguruan tinggi, serta 48 stand area kuliner. Stand-stand tersebut memvisualisasikan berbagai produk dan layanan unggulan yang ada. Agus menambahkan untuk menyemarakan jalannya pameran dan menarik partisipasi masyarakat, kepanitiaan juga menyelenggarakan rangkaian perlombaan yang menarik, di antaranya lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK, lomba tari kreasi Nusantara tingkat SD, lomba band antar pelajar, lomba melukis, hingga lomba fashion show anak dan remaja, serta penghargaan stand terbaik. Prosesi pembukaan Cilacap Expo 2026 ditandai dengan pemukulan gong serta pemotongan untaian bunga oleh PLT Bupati Cilacap yang dilaksanakan langsung oleh unsur Forkopimda Kabupaten Cilacap. PJ Sekda Cilacap serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap usai membuka acara. PLT Bupati Cilacap bersama rombongan langsung beranjak melakukan peninjauan ke stand-stand pameran untuk melihat langsung produk inovasi dan pelayanan publik yang disajikan.
2: Lintas Bercahaya.
0: SMP dan SMA Islam Al-Azhar Cilacap diundang langsung menjadi duta perwakilan Indonesia dalam The Fit International Youth Conference Sangnam Seoul, Korea. 18 sampai dengan 25 Juli 2026, sebanyak 5 orang siswa Al-Azhar Cilacap yang terdiri dari 1 orang siswa SMP dan 4 orang siswa SMA akan bergabung dengan peserta dari 6 negara lain, yaitu Korea, China, Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, dan Polandia. Koordinator Bahasa dan Hubungan Luar Negeri Al-Azhar Cilacap, Septriwi Antarsari menjelaskan, International Youth Conference adalah konferensi pemuda-pemudi dengan usia 13 hingga 21 tahun. Peserta akan diberikan topik yang berhubungan dengan permasalahan dunia untuk kemudian didiskusikan dan dipresentasikan solusinya. Adapun tema yang diangkat pada tahun ini adalah Global Zalva Life Cultural Diversity and Youth. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana menyambut baik kunjungan dari rombongan Al-Azhar Cilacap di ruang kerjanya, Kamis 16 Juli 2026. Selain memberikan dukungan, PJ Sekda juga berpesan agar para siswa senantiasa menjaga baik nama Indonesia dan memperkenalkan Kabupaten Cilacap di mata dunia. Salah satu peserta konferensi, Ramadan Jibril Laksana, juga mengaku memiliki cita-cita untuk berkuliah di Seoul National University dengan mengambil jurusan kedokteran. Ia bercerita bahwa ibu dan tantenya telah terlebih dahulu berkuliah di Korea, sehingga hal tersebut menjadi salah satu motivasinya, dan kegiatan International Youth Conference ini juga merupakan wujud nyata dari perjuangannya menggapai mimpi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mulai menyiapkan sistem pengambilan kebijakan ketahanan pangan berbasis kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Melalui Sistem Informasi Pangan Terpadu, SIPANDA, Cilacap, pemerintah daerah menargetkan setiap keputusan terkait pangan dapat diambil berdasarkan data yang terintegrasi dan diperbarui secara real-time. Inovasi tersebut diperkenalkan dalam sosialisasi SIPANDA Cilacap yang digelar Kamis 16 Juli 2026. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data produksi, harga pangan, inflasi, hingga indikator ketahanan pangan yang selama ini tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah OPD. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Budi Haryanto mengatakan pengembangan SIPANDA berangkat dari kebutuhan menghadirkan tata kelola data yang lebih terpadu guna mendukung visi pembangunan daerah. Menurut dia, transformasi digital di sektor pangan menjadi kebutuhan karena Kabupaten Cilacap hingga kini belum memiliki sistem yang mampu mengolah data pangan secara terintegrasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Kondisi tersebut juga diperparah dengan belum adanya tata kelola data pangan yang terpusat sehingga koordinasi antar instansi belum berjalan efektif. Melalui SIPANDA, pemerintah tidak membangun sistem baru di setiap perangkat daerah, melainkan mengintegrasikan seluruh data yang telah dimiliki masing-masing OPD ke dalam satu dashboard yang dapat diakses pimpinan daerah melalui Cilacap Food Security Command Center CFSCC. Budi menegaskan keberhasilan sistem sangat bergantung pada kualitas data yang disampaikan setiap perangkat daerah sebagai produsen data. Ia menjelaskan dalam jangka pendek, SIPANDA ditargetkan mampu menghadirkan sistem informasi pangan berbasis AI yang terintegrasi. Selanjutnya, sistem tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus membangun basis data historis yang mendukung kebijakan ketahanan pangan daerah. Sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dinilai memerlukan sistem informasi yang mampu menyajikan kondisi pangan secara cepat dan akurat. Dengan dukungan data real-time, pemerintah daerah diharapkan dapat merespon gejolak harga, menjaga stabilitas pasokan, serta menyusun kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: makannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Walah, Mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Unuga Cilacap secara resmi memberangkatkan 400 mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerja nyata KKN pada 15 Juli 2026 untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cilacap. Kelompok 11 ditempatkan di Desa Padang Jaya, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Kelompok KKN Desa Padang Jaya terdiri atas 14 mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan Unuga Cilacap. Keberagaman latar belakang keilmuan tersebut diharapkan mampu bersinergi dan berinovasi baru bagi masyarakat selama masa pengabdian. Pada pelaksanaan KKN tahun ini, mahasiswa mengusung tema Mamusda, Masjid Musola Berdaya, Masjid Musola Makmur, Indonesia Berkah. Tema tersebut bertujuan mengoptimalkan fungsi masjid dan musola tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, serta penguatan peran generasi muda. Dalam sambutannya, Kepala Desa Padang Jaya menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa KKN dan berharap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Berdasarkan hasil observasi awal bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat, Desa Padang Jaya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Desa ini terdiri atas 8 dusun dengan kehidupan sosial dan keagamaan yang cukup aktif serta didukung oleh keberadaan sejumlah masjid dan musola yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Namun demikian, mahasiswa KKN menemukan beberapa tantangan yang menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah masih terdapat beberapa masjid dan musola yang belum memiliki struktur kepengurusan dan administrasi yang tertata dengan baik. Kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang akan diupayakan penyelesaiannya selama pelaksanaan KKN melalui pendekatan pemberdayaan masjid berbasis masyarakat.
0: Lintas Bercahaya.
1: Langkah kreatif untuk merawat ingatan publik terhadap warisan masa lalu kembali ditunjukkan oleh komunitas Cilacap History melalui goresan pena. Komunitas yang dipelopori oleh Riyad Ginanjar ini bersiap meluncurkan karya literasi terbaru mereka yang bertajuk Tempat yang Berkisah. Buku ini dirancang sebagai jembatan informasi untuk mengenalkan jejak sejarah, tokoh, warisan budaya hingga pariwisata-pariwisata penting yang pernah terjadi di wilayah Cilacap dan sekitarnya kepada khalayak luas. Rencananya buku tebal 111 halaman tersebut akan diperkenalkan secara resmi kepada publik dalam gelaran pameran cagar budaya yang dijadwalkan pada awal Agustus 2026 mendatang. Kehadiran buku ini diharapkan mampu menguak sisi lain Cilacap yang selama ini mungkin luput dari perhatian masyarakat. Sindu menceritakan bahwa isi buku ini merangkum perjalanan panjang Cilacap dari berbagai era, mulai dari peninggalan masa kerajaan, jejak kolonialisme, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, perkembangan transportasi, hingga cerita-cerita unik yang hidup di tengah masyarakat urban. Menurut Sindu, berbagai narasi yang diangkat tidak sekedar menyimpan nilai historis semata, tetapi juga merefleksikan kekayaan budaya sekaligus identitas masyarakat Cilacap dari masa ke masa. Ia berharap buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang ringan, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan usia. Ia menambahkan bahwa ada banyak sekali jejak masa lalu yang belum diketahui secara luas oleh publik, padahal setiap sudutnya memuat rekaman peristiwa besar dan kisah hidup orang-orang terdahulu.
0: Lintas Bercahaya.
1: Wajah pembangunan di wilayah perdesaan Kabupaten Cilacap, khususnya di Desa Bingkeng, Kecamatan Dailuhur, bersiap mengalami lompatan signifikan. Melalui sinergi anggaran dan tenaga kerja TNI, pemerintah daerah dan masyarakat, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun anggaran 2026 dan TMMD reguler ke-129 resmi digulirkan pada Rabu 15 Juli 2026. Langkah ini menjadi strategi konkret untuk mengurai ketertinggalan infrastruktur sekaligus menekan angka kemiskinan di tingkat tapak. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun yang hadir langsung membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa program menahun ini bukan sekedar rutinitas seremonial. Di hadapan PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya, jajaran Forkopimda dan Dim 0703 Cilacap dan Kapolresta Cilacap, ia menegaskan esensi sejati dari program yang telah berjalan selama hampir setengah abad ini.
2: Jalan ekonomi di perdesaan untuk para petani, terus lalu ada untuk jalur ekonomi, samping itu bukan hanya jalurnya, irigasinya juga diperbaiki, dibangun oleh kawan-kawan TNI, Manunggal, ini bentuk untuk bahwa kehadiran pemerintah, bahwa kehadiran keamanan dari TNI, dari Polri, itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Juga ada dari Pemda Kabupaten Cilacap dan ini juga tidak hanya dilakukan di Cilacap, kita berbagi di berbagai daerah yang ada di Jawa Tengah. Kami ikut membantu dari Pemprov keuangannya untuk kegiatan-kegiatan TMMD. Semuanya sudah dilaksanakan hari ini serentak, ada di beberapa kabupaten. Ada berapa Pak? 35 kabupaten kota. Semuanya ada. Biasanya kita laksanakan memang menjelang 17 Agustus untuk menyambut kemerdekaan, supaya masyarakat benar-benar merasakan kita ini benar-benar sudah merdeka.
1: Dalam pelaksanaannya hingga 13 Agustus mendatang, perputaran roda pembangunan fisik di Cilacap akan ditopang oleh kolaborasi finansial senilai 746 juta yang memadukan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 246 juta dan APBD Kabupaten Cilacap sebesar 500 juta. Sentuhan pembangunan di Desa Bingkeng akan berfokus pada aksesibilitas warga yang meliputi pembukaan jalan baru sepanjang 800 meter, penguatan struktur tanah lewat talut sepanjang 120 meter, serta pembangunan satu unit jembatan. Sementara itu, Dandim 0703 Cilacap, Letkol Infanteri Aryuda Sakti menyampaikan program TMMD ini merupakan bentuk kemanunggalan antara TNI bersama rakyat dalam membangun. Dandim juga memberikan apresiasi untuk warga yang sudah melibatkan diri dalam proyek TMMD ini untuk menunjukkan bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat.
3: Kegiatan TMMD ini untuk menunjukkan bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tentunya juga kita ingin mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Kemudian kita menjaga budaya gotong royong, kerjasama baik antara TNI, pemerintah daerah, dengan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di wilayah pedesaan. Untuk Desa Bingkeng sendiri ini lokasinya cukup strategis. Kemudian kebutuhan prioritas dari pemerintah daerah untuk menunjuk wilayah Bingkeng, di mana masyarakat Bingkeng ini membutuhkan akses jalan, sehingga memang diprioritaskan oleh pemerintah daerah merencanakan untuk kegiatan TMMD tahap 3 ini di wilayah Bingkeng, sehingga masyarakat di wilayah Bingkeng ini tidak merasa jauh dari pemerintah daerah kabupaten, bahwa mereka pun tetap terjangkau oleh pemerintah daerah maupun dari. Untuk saat ini TMMD tahap 3 di Desa Bingkeng ini ada kegiatan fisik maupun non-fisik. Kegiatan fisiknya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, ada kita membuka akses jalan sepanjang 800 meter, kemudian lebarnya 4 meter, kemudian di ada juga menyambung jalan tersebut.
1: Tidak hanya fasilitas publik, sektor hunian warga juga disentuh lewat rehabilitasi 2 unit rumah tidak layak huni yang didanai melalui kontribusi sektor swasta CSR senilai 30 juta. TMMD edisi kali ini juga didesain untuk menyasar penguatan modal sosial dan kualitas hidup manusia.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.

0: Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Roma.
1: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
1: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
3: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Leh, kipyak temen arep mari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Asem banget, tambah gede ya.
3: Iya biasa lah. Kamu Pak RT RW anak ke ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak kayak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo. Kalau
3: ya enak ya mau
2: buka kerja. Kalau petanyo ya.
3: Nih kalau kau yang pak cukai nih pak polosan ke ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
2: sih kayak kelarang, kisih muka tapi enak pak.
3: Oke, okay. Nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini betul teman bro.
3: Nah. Dulur, ayo dalengna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bae cuke kiye nomere.
2: Jadi kesi ngomong karo sapa? Wilung ngeku, turana nunduk kene mulai ora. Woi, kok terus kene lagi ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

0: memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
1: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya